0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2 ini sempat nih namanya ngobrol sama teman-teman aku juga ya. Jujur kalau yang namanya teman Pro 2 kita sering merasa dimanfaatin sebagai anak muda bukan didengar. Lihat polanya aja ini ya, saat pemilu tiba nih biasanya banjir baliho, wajah tersenyum, janji manis lapangan kerja gitu kan, pendidikan gratis, harga BBM turun. Juga anak muda dideketin lewat TikTok, Instagram, bahkan Discord ya. Ada program dialog dengan milenial yang dikemas rapi. Nah after that baliho diturunkan gitu kan, janji lupa, dialog milenial lenyap sampai periode berikutnya, suara anak muda kembali senyap. Ini yang mau disampaikan ke presiden ya teman Pro 2. Nah kalau misalnya kita punya kesempatan nih ya, kali aja bisa dibilang, Pak saya gak minta diangkat jadi menteri gitu kan, tapi saya minta ada ruang dialog rutin aja antara presiden dan juga anak muda, bukan cuma saat kampanye doang. Panggil anak muda biasa yang hidup di kios, di kos-kosan, di pabrik, yang naik motor tiap hari gitu kan. Apalagi buat anak-anak mahasiswa gitu yang aduh, yang masih ngarepin yang namanya uang bensin dari orang tua juga kan, terus BBM-nya pada naik semua. Aduh, jangan cuman undang organisasi yang itu-itu aja. Dan kayaknya fakta yang bikin gregetan nih teman Pro 2, anak muda adalah pemilih terbesar di pemilu terakhir. Tapi setelah pemilu, kepentingan anak muda seringkali jadi prioritas kesekian setelah kepentingan politik dan juga oligarki. Jadi program yang digembor-gemborkan untuk anak muda seringkali mandek tanpa evaluasi yang jelas nih teman Pro 2. Nah pertanyaan reflektifnya nih teman Pro 2 ya, seberapa sering presiden atau juga pejabat ngobrol dengan anak muda di luar musim pemilu? Bisa dibilang juga kalau jarang berarti ada yang salah dengan pendekatannya. Jadi kalau suatu hari ada pejabat yang tiba-tiba setia di timeline kamu hanya saat mau pemilu, ingat aja ini pola yang berulang. Minta komitmen, janji harus dipegang, bukan cuma di screenshot terus dilupakan. Nah anak muda bukan mesin pemungut suara sih sebenarnya. Kita punya hak untuk didengar, bukan hanya untuk dipakai.

0: You're my best friend.
1: Cabai bawang timun, cabai kering, cabai rawit. Ayo ibu belanja, bu belum belanja.
2: Om ini bapak gua udah sup.
1: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boli bu.
3: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
2: Apa itu soh?
3: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
2: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
3: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
2: Ini saja om. Sama bayar, kenapa doi?
1: Wih, besarnya duitnya bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100.000. Makasih ya.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Music only. Balik lagi Fresh Music Only, teman berdua untuk pagi hari ini. Kali ini kita punya single terbaru dari Aida Ihsan featuring PK Iskandar dengan Memori Lalu. And next one kita punya The Marlos, teman berdua dengan single freshnya Under the Silver Moon. Kesana bersamamu. And then this is Young Carters dengan single terbarunya Bandung City.

0: And next one kita punya Wijay 80 featuring Sal Priyadi dengan single freshnya Bulan Bintang Garis Menyilang sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini? Tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter-life crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan nggak usah deh.

0: only. Baby,
1: balik lagi untuk Fresh Music Only, teman produa untuk pagi hari ini. Dan kali ini kita punya single terbaru dari Leoni featuring Callum Scott dengan single terbarunya Stay.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Aku masih di sini temenin kamu, teman Pro 2, dengan vibes yang kayaknya udah mulai kedengeran di langit Gorontalo gitu kan. Ada yang kayak kesana kemari gitu. Dengan helinya teman Pro 2. Lagi pada waspada nih teman Pro 2 ya. Jadi pada jaga-jaga gitu kan untuk keamanan RI 1 kita. Nah, teman Pro 2, masih kita ngebahas tentang namanya andai-andai aja kita ya namanya punya kesempatan buat ngobrol sama Bapak Presiden kita ya. Aku sempat yang namanya nanyain juga di media online kita nih teman Pro 2. Mau curhat apa sama Bapak Presiden kita? Ini selamat pagi buat yang sudah pada ngejawab tentang yang namanya curhat tentang mental health-nya anak muda. My Radio katanya dia pengen ngobrolin itu sama Bapak Presiden. Terus juga teman Pro 2 ada yang bilang nanya janji dan kritik boleh. Yeni Lindawati, selamat pagi buat kamu yang sudah pada stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Yeni juga bilang kayak gini di komentarnya dia. Katanya kalau misalnya mau curhat sama Bapak Presiden dikasih kesempatan, katanya MBG khusus warga miskin aja Pak, biar APBN sehat. Dia mau request lagunya Sembuh Tanpaku, Fajar Nur, makasih. Next lagi ada siapa nih? Bauput katanya stop aja MBG, Koperasi Merah Putih dengan stop affiliate dengan Israel Amerika. Baru sholat tobat jo Pak. Emang kenapa? Ya udah deh, sebagian orang merasa itu salah, sebagian itu benar. Setiap persepsi manusia kan pasti ada, oke? Okay? Next lagi teman Pro 2, Liqiu 23, katanya dia mau curhat tentang lapangan kerja Kak. Izin request lagunya Cegil dari Nabil Takia dong, terima kasih. Kalau gitu teman Pro 2. Udah komen lagi tobat, sholat tobat gitu kan. Tapi ya penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Seperti yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 kita. Seperti itu. Masa temenan sama penjajah ya. Next teman Pro 2, kita mau ngebahas tentang apa nih di jam 9 ke jam 10. Oh iya, kita mau gabung dengan teman-teman kita yang di sebelah untuk bincang santai. Ini tentang yang namanya sujud freestyle. Seperti apa tuh sujud freestyle? Nah teman Pro 2, masih ngomongin soal namanya curhat barengan Bapak Presiden yang menyentuh hati dan juga yang bikin ngakak tadi ya dari komen-komen teman Pro 2. Kalau misalnya ngobrolin soal namanya kesehatan mental nih, kita sering dengar yang namanya anak muda sehat fisiknya, emang iya, tapi mentalnya stres skripsi yang gak kunjung selesai, cemas gak punya kerja setelah lulus, cemas kau deh. overthinking masa depan sampai gak bisa tidur. Ada juga burnout karena kerja magang dan juga organisasi sekaligus. Ada apa Pak? Oh narsum ya? Ah, satu aja yang datang. Satunya Zoom. Oke. Okay. Ya itu semua nyata teman Pro 2. Tapi layanan kesehatan mental di Indonesia masih minim dan juga mahal. Psikolog swasta bisa Rp500.000 sekali konsultasi. Lah anak muda mana yang punya uang sebanyak itu setiap bulannya? Kalau bisa ngomong ke Pak Presiden, Pak, saya tahu Bapak sibuk ngurus ekonomi, KN, dan juga geopolitik dunia. Tapi tolong kesehatan mental anak muda jangan diabaikan. Kami minta layanan konseling psikolog gratis di setiap kecamatan. BPJS ditanggung nggak sih? Bukan cuma di kota besar aja, karena tekanan hidup anak muda di mana-mana sama beratnya teman Pro 2. Faktanya, WHO menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka gangguan mental terbanyak di Asia Tenggara. Tapi jumlah psikolog dan psikiater sangat terbatas dan kebanyakan berpusat di kota besar. Belum lagi stigma ke psikolog cuma buat orang gila gitu ya, yang masih kuat di masyarakat. Anak muda juga mulai stres nih teman Pro 2. Nah, berapa banyak dari kamu yang pernah ngerasa capek mental tapi gak punya tempat cerita? Angkat kaki dari sini, enggak ding, angkat tangan, di hati aja gak apa-apa ya. Nah terus juga teman Pro 2, kalau misalnya hal-hal yang seperti ini, mulai hari ini sekarang balik ke kamunya lagi, teman Pro 2, kalau kamu ketemu Presiden, kamu mau bilang apa? Serius, kritis, sedih, atau minta follow back, seperti yang aku bilang tadi. Semua jawaban valid, karena yang penting kamu berani bersuara. Salam dari aku, dan jangan pernah berhenti ngarep, meskipun cuman follow back lagi, follow back doang ya teman Pro 2. Aduh, kita harus sampai di sini teman Pro 2. Jam 9 kita gabung dengan RRI Net untuk bincang santai.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Teman berdua, segera kita bergabung dengan RRI Net, RRI Gorontalo untuk pagi hari ini untuk ikutin bincang santai.
1: Percatat bahwa kata kapil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik tulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.

0: Selamat pagi pendengar Pos RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk obrolan bincang santai di pagi hari ini. Setiap hari Sabtu kita kali ini akan ngobrolin soal sujud freestyle. Seru sesaat namun berisiko seumur hidup. Pendengar, belakangan ini muncul fenomena sujud freestyle. Fenomena sujud freestyle ini ramai ditiru oleh anak-anak di media sosial dan beberapa kasus bahkan dilaporkan ini bisa menyebabkan cedera serius mulai dari patah tulang, cedera leher hingga gangguan permainan akibat posisi tubuh yang salah dan dilakukan tanpa pengawasan. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa sebenarnya tidak semua yang tren dan viral itu bisa dicontoh. Kita akan obrolin ini dengan kedua tamu kita di pagi hari ini, baik yang sudah hadir di studio RRI Net maupun juga yang bergabung di virtual Zoom RRI Gorontalo pagi hari ini. Kami juga ingatkan Anda bisa bergabung di telepon dan juga di WA di 0821-9664-8664 atau juga ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Fitri Datau SPD sebagai salah satu guru di Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, silakan.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita juga bersama dengan narasumber lainnya di virtual Zoom. Ada Ibu Nur Hayati Kadir, salah satu orang tua. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Nur Hayati. Ya, mic-nya bisa di-on-kan, diaktifkan dulu Ibu Nur Hayati.
2: Iya, selamat
0: pagi. Baik. Terima kasih, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita ajak Anda juga nanti bisa memberikan komentarnya atau juga bisa sharing sama-sama di pagi hari ini terkait tren yang lagi viral di anak-anak ya. Kalau dari ibu guru sendiri melihat apakah tren ini sudah mulai dilakukan oleh anak-anak di sekolahnya ibu atau di sekolah-sekolah lainnya, Ibu Fitri?
1: Beberapa akhir ini tren ini memang sudah mulai muncul ya di lingkungan sekolah kami. Dan banyak saya lihat juga di media sosial dilakukan di sekolah-sekolah yang lain. Terutama kejadian ini dilakukan oleh anak-anak pada waktu istirahat. Biasanya juga di sekitaran masjid, mungkin pada saat mereka menunggu waktu sholat zuhur.
0: Okay.
1: Ya. Dan ini mereka lakukan karena tren.
0: Ikut-ikutan.
1: Ya? Pengaruh dari media sosial yang mereka gunakan. Dan ini mereka gunakan di rumah, karena di sekolah kita anak-anak dilarang untuk menggunakan handphone tanpa izin dari sekolah. Handphone yang digunakan itu hanya untuk membantu pada pembelajaran dan jika dipesan oleh guru berdasarkan kebijaksanaan dan perintah dari kepala sekolah.
0: Jadi artinya Ibu Fitri sendiri melihat bahwa tren ini apakah memang hanya kayak buat seru-seruan anak-anak saat ini mereka lakukan atau seperti apa? Atau kayak apa ya, istilahnya tuh kayak yang satu tidak bisa, cocok banget begitu.
1: Jadi
0: itu gimana?
1: Iya, jadi ini menurut pantauan saya sebagai guru dan teman-teman lainnya, fenomena ini muncul karena tren, karena adanya dorongan FOMO, fear of missing out. Yeah. Jadi mereka, anak-anak ini takut kehilangan tren. Dibilang temannya, ih kamu tidak bisa, kamu tidak jago, coba-coba kita sudah bikin begini, kamu bisa tidak, seperti itu. Jadi mereka tidak mau dibilang tidak bisa sama teman-temannya, seperti itu. Kemudian hal ini juga terjadi karena pengaruh media sosial yang sangat besar. Kita ketahui bahwa sekarang anak-anak, jangankan anak-anak SD, anak-anak TK, sudah memegang handphone. Dan itu diberikan kesempatan oleh orang tua mereka, karena mungkin orang tuanya ingin, tidak ingin terlalu sibuk ya, melayani anak-anaknya, menjaga. Jadi mereka menjadikan handphone ini sebagai hiburan bagi anak-anaknya mereka, padahal ada hal-hal tertentu yang tidak wajib untuk anak-anak tonton. Untuk anak-anak lihat
0: seperti ini yang berisiko,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, berisiko seperti itu.
0: Tapi kalau melihat dari pengaruh sosial media, kemudian penggunaan HP gitu, sejauh ini kalau di lingkungan sekolah apakah juga melakukan atau menerapkan gitu, bahwa mengedukasi kepada anak-anak bahwa ini tidak boleh gitu untuk dilakukan? Artinya bisa dicegah sejak dini dong, Bu?
1: Iya, sudah kami lakukan, Pak.
0: Edukasi, tapi anak-anak itu tahu
1: edukasi
0: resikonya,
1: ini sudah
0: itu
1: kami
0: ada.
1: Lakukan, Pak. Ini melalui rapat yang telah kami lakukan. Kemudian atas perintah kepala sekolah kami untuk segera membuat edukasi tentang freestyle ini di grup-grup WA yang harus kami sampaikan ke orang tua bahwa ini berbahaya bagi anak-anak. Jadi, dan kami selalu di apel pagi itu mengingatkan kepada anak-anak akan bahaya dari tren yang anak-anak lakukan ini. Seperti itu.
0: Tapi mereka tahu nggak sih, Bu, ini berbahaya gitu? Atau hanya mereka hanya sekedar tahu bahwa ini buat seru-seruan loh, Bu, nah, Guru?
1: Pak, anak-anak itu kan kadang-kadang malah mereka ingin mencari tahu, kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, apa iya benar seperti itu, bahwa ini berbahaya? Kan anak-anak begitu, Pak. Jadi, nah, mereka akan sadar ketika hal itu sudah terjadi, ada korban. Nah, kemudian mereka akan menyebarkan gosip kan di teman. Oh, ternyata ini tidak benar. Ternyata ini tidak bisa, berbahaya. Teman kita yang ini sudah sampai masuk rumah sakit, seperti itu. Biasanya ada korban. Kemudian nah, mereka
0: sudah
1: akan
0: kejadian, ya?
1: Sudah kejadian. Kemudian mereka akan menyadari itu. Akan takut. Sudah tidak mau lagi karena teman kita sudah seperti itu. Bikin apa yang seperti itu? Padahal sebelumnya kami guru di apel pagi
0: selalu mengingatkan
1: okay. Memberi arahan melalui grup-grup WA orang tua, kami membuat flyer-flyer edukasi tentang bahaya freestyle ini, seperti itu.
0: Tapi kalau sudah disampaikan atau diedukasi ke orang tua melalui grup-grup WA, reaksi orang tua seperti apa?
1: Reaksi orang tua, ya iya Bu, kami sudah memberikan juga nasihat kepada anak-anak untuk tidak seperti itu. Itu feedbacknya dari orang tua seperti.
0: Oke, baik. Kita akan ke narasumber perwakilan dari orang tua, ya, Ibu Nur Fadlun Harun, ya. Halo Ibu.
3: Oh ya Pak.
0: Ya, bicara soal freestyle sujud syukur ini, ya, sujud freestyle, saya entah mau bilang ini style apa gitu, mau sujud syukur. Kadang juga kita sempat lihat, ya, kalau mungkin Ibu Nur Fadlun sendiri melihat kalau kayak di TikTok waktu zaman-zaman puasa, ya, itu juga sering dipraktekkan oleh anak-anak di saf paling belakang ketika mereka sujud. Itu gayanya freestyle, sujud freestyle gitu, dengan mengangkat kaki kemudian sebagai penopang kedua dari badannya itu adalah kedua tangannya gitu. Dan baru saja kita terinformasi dengan berseliweran beberapa berita, ada anak-anak yang sudah menjadi korban, risikonya adalah patah tulang gitu. Kalau ibu sendiri sebagai selaku orang tua, khawatir nggak sih, Bu?
3: Tentu khawatir.
0: Iya, Ibu Nur Fadlun.
3: Ya.
0: Iya, kami kurang clear menerima suaranya Ibu Nur Fadlun, sedikit terputus-putus di penerimaan kami di sini. Iya, mungkin jaringan.
3: Jaringan?
0: Iya, silakan Bu, boleh diulang.
3: Ya, dimanapun lagi, hanya saja sudah sangat luar biasa.
0: Iya, izin Ibu, boleh di off-kan saja visualnya, videonya, kita ke audio saja, mungkin kita coba agar suaranya bisa lebih jelas.
3: Halo.
0: Iya, silakan dilanjutkan Bu.
3: Baik. Dari gerakan sudah pasti pasti mungkin bisa pada saraf-saraf belum lagi yang challenge spiral kurang lebih itu.
0: Baik. Izin Bu, Ibu Fadlun menggunakan headset atau perangkat lainnya?
3: Tidak, Pak.
0: Oh, tidak. Baik. Berarti jaringan di tempat Ibu kurang baik kami terima di studio kami, sehingga suaranya terputus-putus dari tadi. Kami belum bisa mengakses audionya Ibu Fadlun dengan baik di sini. Sambil menunggu kita, mungkin Ibu Fadlun bisa berpindah posisi ke jaringan yang lebih bagus dan lebih baik, bisa untuk di nanti bisa login kembali ya di virtual Zoom pagi hari ini. Kita masih membicarakan soal sujud freestyle ini yang saat ini lagi tengah di gandrungi oleh anak-anak, entah itu dengan alasan apa. Yang pasti juga ini seperti disampaikan oleh Ibu Guru Fitri tadi, atas dasar ikut-ikutan, sehingga mereka pun secara pemahaman bahwa ini ternyata berisiko, belum teredukasi dengan baik. Karena lagi-lagi bukan saja kita mengandalkan peran guru di sekolah untuk mengingatkan dan mengedukasi ini, orang tua pun dan juga kita sebagai orang-orang dewasa juga turut pula punya andil yang sama untuk mengingatkan ini bahwa tren ini sangat berisiko gitu, bukan saja untuk seru-seruan anak dan mengabaikan segala risiko besar di kedepannya, tapi bagaimana kita untuk bisa melakukan pencegahan sejak dini. Kita akan jeda dulu ya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1. Kami ingatkan Anda juga bisa bergabung di WA, di telepon, atau juga langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Tetap bersama kami.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kita lanjutkan lagi untuk obrolan Bincang Santai di pagi hari ini. Saya mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan Ibu Nur Fadlun. Halo, Ibu.
2: Halo ya, Pak.
1: Ya. Ibu Nur Fadlun menyikapi soal tren viral sujud freestyle ini sendiri. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Guru Ibu Fitri bahwa orang tua sebenarnya sudah diedukasi dan diingatkan tren ini cukup berbahaya dan berisiko gitu. Kalau dari Ibu Nur Fadlun sendiri mengedukasi kepada anak-anaknya seperti apa, Ibu?
2: Kalau saya mungkin edukasi itu secara langsung tidak apa, karena anak-anak saya itu masih TK. Untuk edukasi penjelasan apa kurangnya pasti mereka belum paham, belum diterima dengan baik. Cuman pada benar sekali yang dikatakan itu tadi. Kami juga tua mungkin salah satu kepala pasti sudah memberikan yang lebih ada akses pada anak, dan paling tidak satu solusi untuk kami hiburan anak-anak. Jadi bisa yang bisa kami lakukan itu paling tidak kami membatasi waktu yang diberi akses. Jadi itu bisa membuat anak hal yang bisa diharapkan untuk menggunakan yang sebaik ini ya bermain saja. Jadi untuk hal-hal yang lebih kurang dipaham, saya bisa di sekolah-sekolah jauh bisa mungkin untuk dapatkan lebih ke yang ya suka, kurang lebih seperti itu. Untuk anak-anak yang suka lanjut atau tidak ada pendekatan, Pak. Dari pendekatan itu

0: seperti apa, Ibu?
1: Kalau untuk anak-anak, penggunaannya kita kasih kurang lebihnya suami punya kontrol lewat nantinya ketika sudah bisa digunakan untuk internet kurang lebih YouTube permainan lainnya. Jadi bisa saja mereka sudah bisa digunakan dan jadi diletakkan saja permainan yang lain. Nanti menunggu kami dari bujuk-bujuk lah. Tapi saya bikin untuk anak-anak seperti itu.
0: Kalau dari teman-temannya sendiri gimana dong, Bu? Kan biasanya ini juga gara-gara diajak gitu oleh teman-temannya untuk mau mencoba dan sebagainya.
1: Benar sekali, Pak. Kurang lebih itu anak-anak kan saling oh, kamu tidak seperti ini, kamu tidak ya begitu. Tapi itu kan saya kan di sekolah ya ada guru-guru bisa memantau ya, di sekolahnya saya itu belum bisa juga, jadi yang lebih itu di penggunaan mungkin pengasuh.
0: Baik, kita ajak Anda pendengar bergabung bersama kami di telepon maupun juga di WA sejauh mana orang tua resah gitu ya dengan keberadaan sujud freestyle ini sendiri, karena ini cukup berisiko dan sangat mengkhawatirkan ketika hal-hal seperti ini nanti baru akan terjadi korban. Baru akan berhenti gitu, syukur-syukur kalau misalnya berhenti ya. Kita kembali jeda ya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kita terus lanjutkan obrolan kita untuk pagi hari ini. Kita mau ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, tren ini boleh dibilang cukup mengkhawatirkan gitu ya, dan pastinya berisiko gitu. Tapi anak-anak kan tidak bisa dibendung keinginannya. Biasanya apa yang pihak sekolah lakukan gitu untuk mengantisipasi agar waktu istirahat mereka ini tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan berisiko seperti ini?
3: Jadi kami guru itu, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu terus melakukan pemantauan, pengawasan kepada anak-anak. Jadi biasanya anak-anak itu kan istirahat itu ada yang memang menggunakan istirahatnya untuk makan dan minum, kemudian ada yang ingin bermain. Nah, anak-anak yang bermain ini mereka biasa menggunakan tempat-tempat tertentu. Jadi di situ guru-gurunya melakukan pengawasan dengan melihat, ya, mengunjungi anak-anaknya dalam kegiatan istirahat tersebut. Jadi jika terlihat ada hal-hal yang sudah tidak sesuai yang mereka lakukan pada waktu istirahat, maka guru itu akan segera menegur anak-anak untuk mengatakan kepada anak-anak, ayo gunakan waktu istirahat dengan sebaik mungkin. Jangan bermain yang tidak sesuai
2: Dan bisa menimbulkan,
3: fatal bagi diri mereka seperti itu.
2: Tapi sejauh ini apakah sudah ada kayak penerapan sanksi gitu kalau misalnya untuk mencegah gitu agar anak-anak ini jangan ketika beristirahat jangan main yang berisiko seperti ini gitu, sehingga ketika sudah ada penerapan sanksi mereka pasti akan takut gitu untuk melakukannya. Sejauh ini bagaimana Bu, di sekolah Ibu sendiri?
3: Untuk sanksi itu Pak, kami belum menyepakatinya. Ya, kami baru melakukan pencegahan kepada anak-anak itu dengan edukasi, dengan melarang langsung seperti itu. Untuk sanksinya,
2: kalau misalnya masih kedapatan gitu, ini kan udah diedukasi, iya, tapi masih kedapatan gitu, ada anak-anak yang ya mungkin ada di dalam kelas, di belakang barisan meja yang paling belakang, itu kan biasanya luput gitu dari pengawasan kita. Kalaupun misalnya masih saja dilakukan, biasanya apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, Bu?
3: Oh iya, untuk hal-hal yang seperti itu, jika ada anak-anak yang masih melanggar ketentuan aturan yang kami berlakukan di sekolah, kami akan memberikan teguran berupa nanti adik-adik tidak akan diikutkan dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian ibu guru, ya, bapak guru akan langsung menindaki adik-adik dengan menelpon ke orang tua.
2: Ya. Okay.
3: Nanti akan ada perjanjian di
2: orang
3: atas
2: tua
3: kertas,
2: dipanggil gitu ya.
3: Ya, orang tua dipanggil agar ini memberikan rasa apa namanya ya di dalam hati anak, oh iya saya sudah ditegur, sudah tidak bisa, sudah ada pernyataan yang dibuat oleh orang tua saya bersama sekolah, pihak sekolah.
2: Jadi tidak akan mengulanginya lagi.
3: Sehingga,
2: gitu ya.
3: Tidak akan mengulangi perbuatan ini. Seperti
2: betul. Kalau edukasi mungkin tadi Ibu Fitri menyampaikan sudah dilakukan pada saat mengambil momen pada saat apel pagi misalnya, iya, atau pada saat upacara atau di kelas sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Adakah edukasi lainnya yang berupa visual gitu, misalnya ditempeli di beberapa spot-spot di lokasi sekolah dalam bentuk gambar, ini loh risikonya nanti patah tulang dan sebagainya gitu. Sudah ada nggak sih Bu sejauh ini?
3: Untuk saat ini kita Pak sudah melakukan edukasi visual itu lewat membuat apa ya flyer yang kami kirimkan ke grup-grup paguyuban orang tua dan kami guru memasang di WA status kami karena kami kan berteman dengan orang tua di media sosial, sehingga bentuk kerjasama komunikasi yang kami bangun dalam edukasi itu masih seperti itu Pak. Untuk saat ini insya Allah saran untuk melakukan apa membuat
2: ditempeli gitu ya, misalnya sebelum pintu masuk kelas misalnya atau di dalam kelas, bahkan itu juga kayaknya kalau sekiranya ini dilihat secara berulang gitu ya oleh siswa, dia akan lewat di pintu itu dan sebagainya. Mau tidak mau itu akan tertanam secara tidak langsung. Siap. Dong ya Bu ya. Siap. Jadi anak-anak ini agak sulit gitu ya untuk dicegah, karena memang ini masa-masa bermainnya mereka gitu kan. Iya. Secara logika seperti itu. Tapi kita kadang luput dari beberapa permainan anak-anak yang terkadang kita tidak tahu bahwa itu cukup berisiko gitu ya. Entah itu permainan yang boleh dibilang sebenarnya kalau dilihat kasat mata permainannya sederhana, iya, tapi ternyata ada risiko di kemudian hari. Bukan saja persoalan saat ini yang lagi tren sujud freestyle ini, iya, tapi kita berkaca di apa yang pada saat dulu-dulu tuh ada juga permainan-permainan yang cukup berisiko, kayak misalnya tembak-tembakan dan sebagainya, iya, itu kan sempat dilarang dulu ya, iya, walaupun itu hanya secari kertas yang digulung sedemikian rupa,
3: iya, ditembakkan ya temannya,
2: betul,
3: seperti itu.
2: Tapi kalau misalnya kena mata misalnya, iya, atau ketelan, ini juga akan berisiko gitu ya. Adakah waktu-waktu tertentu yang diambil oleh pihak sekolah untuk memanfaatkan momen ya, bahwa anak-anak silakan bermain pada saat jam istirahat, namun juga tetap harus mengedepankan yang namanya risiko keselamatan gitu. Karena biasanya tuh kalau saya ingat ya dulu waktu saya masih SD, masih TK, bermainnya sampai naik-naik ke kursi, ke meja gitu kan. Adakah ini selalu juga dilakukan secara berulang oleh pihak sekolah untuk terus mengingatkan anak-anak, silakan anak-anak bermain, tapi dalam aturan yang ada gitu.
3: Ya, selalu Pak, setiap pagi itu ya kita adakan apel pagi itu, selalu itu yang diulang oleh petugas guru apelnya. Adik-adik di sekolah, mari kita datang belajar dengan baik. Silakan adik-adik bisa berbaur bersama teman, bermain dengan teman, tapi permainan yang masih dalam batas aturan yang baik, seperti itu. Nah, selalu diingatkan Pak. Kegiatan-kegiatan yang akan berisik itu selalu diingatkan oleh guru. Ketika di apel pagi maupun di kelas. Di kelas itu kami kadang mengambil jeda untuk memberikan wejangan kepada anak-anak. Seperti itu. Dan biasanya mendekati istirahat itu, guru-guru pasti itu akan mengingatkan, gunakan waktu istirahatnya dengan baik.
2: Betul. Tapi biasanya apa ya, ada sekelompok anak-anak yang terkadang juga terlalu aktif ya, dalam tanda kutip, kita tidak menyebutnya nakal gitu ya, mereka terlalu aktif gitu, sehingga kelompok-kelompok anak-anak yang aktif sekali ini di setiap kelasnya pasti ada gitu ya, dan
3: pasti
2: mengajak gitu ya, mengajak teman-temannya untuk ikut gitu. Terlebih dengan tren yang viral sekarang, sujud freestyle gitu ya. Adakah pembinaan khusus gitu atau treatment tersendiri kepada teman-teman sebayanya yang boleh dibilang mereka ini cukup aktif gitu, dan bahkan bisa menjadi leader di kelasnya gitu. Ya. Kayak ditakuti lah dan sebagainya. Ya. Adakah treatment tersendiri gitu yang dia lakukan oleh pihak sekolah? Karena biasanya ketika pihak sekolah sudah punya treatment tersendiri untuk mereka, nanti kalau mereka jadi baik, mereka jadi apa ya, pelopor gitu untuk teman-temannya, lihat dong contoh gitu, temanmu sudah berubah gitu. Ya. Gimana tuh Bu?
3: Tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, pasti ada sekelompok anak yang memiliki apa namanya, keaktivitasan dalam bergerak seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika sudah ada korban, sudah terjadi, dan yang melakukan ini adalah anak-anak yang aktif. Nah, jadi teman kelompoknya ini akan dengan sendirinya mulai mengurangi, menghindari. Sudah ada rasa takut. Ini sudah terjadi. Ternyata tren ini tidak baik untuk kita ikuti. Jadi, nah, ketika itu terjadi, guru berada di situ untuk membina anak-anak, sekelompok anak ini. Nah, adik-adik ini sudah terjadi. Kira-kira keuntungan apa yang bisa adik-adik dapatkan dari tren yang adik-adik ikuti ini?
2: Ternyata tidak ada.
3: Jadi anak-anak itu kemudian akan meminta maaf. Iya Bu, kami minta maaf, ini tidak akan kami ulangi lagi, seperti itu.
2: Tapi bukankah apakah ada perlakuan tersendiri ketika yang kelas 1 dengan kelas 6 itu kan akan sangat jauh berbeda gitu ya, cara mereka punya pandangan tersendiri, pemikiran tersendiri. Lebih susah mana sih Bu mengedukasi yang adik-adiknya yang kelas 1 ketimbang yang kakak-kakaknya di kelas 5 atau kelas 6 gitu? Atau sama aja gitu?
3: Kalau menurut saya, anak-anak kelas 1 itu, saya pernah menjadi guru kelas 1, kemudian sekarang saya berada di guru kelas tinggi, kelas 5. Kalau jadi guru kelas 1 itu harus the powernya harus 10 kali lipat. Kalau kata orang, punya satu nyawa di guru kelas rendah itu harus punya 9 nyawa. Ya, karena pengawasan ekstra harus di kelas rendah. Di kelas tinggi, tingkat berpikirnya mereka, ya pemahamannya sudah
2: ekstranya berbeda lagi gitu ya, cara lagi, metodenya ya, lagi gitu ya, karena mereka lebih paham gitu ya.
3: Alhamdulillah anak-anak kami, anak-anak yang cukup, anak-anak yang baik, ya alhamdulillah tingkat, kalau saya sih bilangnya nggak nakal ya Pak ya, karena yang seperti tadi itu dilakukan ya, sujud freestyle ini mereka lakukan karena FOMO, karena ingin terlihat trending, ikut-ikutan saja.
2: Betul. Peran wali kelas sejauh mana sih Bu? Karena kan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa wali kelas ini adalah orang tua kedua gitu ya, karena mereka ada di kelas gitu ya, dan tahu seluk-beluk setiap karakter siswa dalam satu kelas itu gitu. Sejauh ini peran porsi dari wali kelas seperti apa mengedukasi ini semua? Karena walaupun ya kita tidak bisa menitik beratkan masalah ini kepada guru bimbingan konseling gitu ya, atau mungkin bagian kesiswaan dan sebagainya, karena lagi-lagi yang tahu setiap karakter anak, dia duduk di mana dan kenapa dia seperti ini orangnya adalah wali kelas gitu.
3: Wali kelas adalah orang tua yang kedua di sekolah ya, tentu betul seperti apa yang dikatakan Bapak, mengetahui karakter anak-anak itu seperti apa. Jadi saya sebagai wali kelas, alhamdulillah selama ini selalu memberikan nasihat ya, ketika sudah ada gejala yang terlihat ya dari anak-anak itu, alhamdulillah segera gurunya mengantisipasi. Mengantisipasi, memberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, jadi membuka pikiran anak-anak ke ini, kira-kira jika kalian lakukan dampaknya apa, ya, keuntungannya apa bagi adik-adik seperti itu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, guru-guru kelas atas itu berbicara alhamdulillah dari hati, segera masuk ke anak-anak itu dalam di hati mereka juga. Kalau anak-anak kelas rendah, pemahaman yang harus kita berikan itu
2: harus ada ekstra, contohnya, iya, gitu,
3: contohnya bahkan, seperti itu.
2: Baik-baik. Saya mau kembali ke Ibu Nur Fadlun, masih bersama kami, Ibu.
4: Iya.
2: Ibu Nur Fadlun, sebagai selaku orang tua gitu ya, pandangan Anda melihat apakah lingkungan pertemanan anak-anak kita ini cukup berisiko hari ini? Karena kan ini kan ikut-ikutan ya, ketika ada satu contoh kemudian ditantang oleh anak lain, karena bisa tidak dengan kita pe style begini gitu ya, coba praktek gitu, nanti dibilang oleh temannya, ih bapak ya tidak tahu gitu. Pandangan Ibu sebagai orang tua?
4: Iya, menurut lingkungan itu, apalagi anak-anak yang banyak teman yang kelompok-kelompoknya pasti tidak ya freestyle ejek, oh tidak keren, jadi itu bisa anak-anak yang tidak ingin karena ada teman-teman tapi sudah harus tidak mau mencoba padahal sudah di oleh orang tua dari pendekat juga dari guru baik atau tidak terangkat sama, jadi bisa membantu dia mencoba juga karena anak-anak mau dibilang jangan dalam pikirannya apa sih ada di situ kan orang tua jangan pasti akan di ikuti lingkungan mana yang sangat dengan challenge.
2: Kalau kita lihat juga di beberapa media sudah mulai tersebar informasi bahwa sudah ada beberapa korban gitu dari akibat sujud freestyle ini sendiri gitu. Apakah ini juga disampaikan kepada anak-anak ibu bahwa ternyata ini berbahaya loh gitu kalau kamu ikut-ikutan sama teman-temanmu?
4: Iya, tempat saya lihat scrollnya lihat gitu reels ada konten yang menampilkan rupa maksudnya dari kegiatan yang dilakukan itu ada yang menampilkan anak ini lalu anak saya mama ini nah, itu terus saya bisa menggunakan yang bisa sedikit itu seperti itu tidak dengar kegiatan ini bahkan seperti itu kurang lebih ya yang bisa saya atur konteks anak lihat reels-reelsnya itu lebih konten ya itu.
2: Oke. Terakhir mungkin Ibu Nur Fadlun, ini kan pasti pengawasan orang tua sudah sedemikian rupa gitu ya untuk membendung serapan informasi yang ternyata ini ketika dipraktikkan oleh anak-anak cukup berisiko gitu ya melalui HP. Namun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa teman-temannya juga kadang punya andil gitu untuk mengajak anak-anak kita untuk sama-sama ikut melakukan tren-tren yang berisiko ini. bagaimana cara memfilter atau juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget di rumah, Ibu?
4: Iya, itu karena anak mau diawas paling mereka justru tutup atau semua. Jadi saya pendekatan jangan di kekang, tidak bisa lihat, paling tidak kita pakatan anak itu kan masih bisa pakai gadget jam segini, sekarang ada kok bisa dilihat yang tidak bisa kita lakukan, paling tidak cari istri dengan anak. Sekarang apa yang TikTok, YouTube, jadi kita bisa dia ya, macam di larang-larang ya, ada nanti aja komod, nantinya kalau dia mungkin di luar hal kewajar ya, jangan atau bisa dia terima.
2: Baik. Terakhir ke Ibu Fitri, Bu, karena kita memaksimalkan waktu yang ada, kita sudah ada di sesi terakhir. Ketika melihat ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita hari ini cerminan dari bagaimana pengawasan kita ya di tingkat bawah, kemudian kolaborasi antara komite, orang tua, dan juga pihak sekolah untuk mencegah sebisa mungkin, sedini mungkin gitu. Jangan sampai baru timbul korban, kemudian kita baru melakukan pencegahan dan pengawasan. Apa pesan yang ingin disampaikan Ibu sebagai seorang guru bahwa kita semua ini punya peran yang sama gitu. Bukan hanya saja menitik beratkan ke pihak sekolah, tapi ada orang tua, ada komite, ada kita orang-orang di sekitar, masyarakat sekitar yang harus turut sama-sama pula untuk mengedukasi anak-anak bahwa tren belum tentu positif gitu. Tren bisa jadi justru berbahaya dan berisiko. Silakan Ibu Fitri.
3: Jadi saya simpulkan bahwa kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas itu sangat penting. Jadi kita membangun komunikasi ya yang baik dan bersama. Hal ini untuk melakukan pencegahan. Jadi pencegahan jauh lebih efektif ya daripada penanganan setelah kejadian.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Karena efek trauma kita tidak bisa prediksi akan seperti apa ya.
3: Siap, seperti itu.
2: Kepada anak bahkan orang tua ketika sudah terjadi korban. Dan lagi-lagi pasti di ujung-ujungnya adalah pihak sekolah yang harus bertanggung jawab ketika ini sudah terjadi. Jadi, kita berharap jangan sampai ya.
3: Iya, mudah-mudahan dijauhkan ya, Pak.
2: Betul.
3: Jadi itu yang perlu kita lakukan adalah membangun komunikasi yang baik antara sekolah, orang tua maupun komunitas lainnya.
2: Baik.
3: Terima kasih.
2: Luar biasa, semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa apa sebenarnya yang terjadi di luaran sana yang kita akses di media sosial maupun juga di gadget kita ini, yang tren dan viral belum tentu juga ini bisa berakibat positif ya, karena ada beberapa hal yang ternyata sebenarnya seru-seruan aja, tapi di balik itu semua ada risiko besar yang akan kita hadapi ketika penanganan dan pengawasan tidak dikomunikasikan dengan baik. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Kita harus sudahi kebersamaan kita untuk obrolan di pagi hari ini dalam obrolan Bincang Santai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fadlun yang sudah bersama kami, juga Ibu Fitri. Salam untuk kepala sekolah, salam untuk teman-teman guru semua. Tetap semangat Ibu,
3: semangat,
2: kerjaannya berat ya sebagai seorang guru. Kita sudahi untuk obrolan pagi ini. Saya Yusri Pranoro pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Saatnya info Perdo barengan Nisa untuk pagi ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan pengamanan khusus untuk mengantisipasi tingginya antusiasme masyarakat selama FIFA World Cup berlangsung. Korepenmas Divisi Humas Polri Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan pengamanan bakal melibatkan Polda dan juga Polres hingga tingkat daerah, terutama di lokasi nonton bareng atau nobar yang berpotensi menimbulkan keramaian. Selain menjaga ketertiban, Polri juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan tiket nobar dan praktik judi bola selama perhelatan Piala Dunia 2026. Bradley Oliver Solberg memulai rally Portugal dengan impresif setelah mendominasi SS2 di Zever, Algeria, Jumat kemarin. Pembalap Toyota Gazoo Racing ini mencatat waktu tercepat dan memimpin klasemen sementara setelah 3 etape dengan keunggulan 3,4 detik ya atas Adrian Vermeulen. Sementara Sebastian Thierry Neuville dan Elvin Evans ini terus menempel ketat jelang etape berikutnya yang lebih panjang dan menantang. SC Freiburg sukses melaju ke final Eropa pertama mereka setelah menang 3-1 atas SC Braga di Jumat kemarin dan unggul agregat 4-3. Dua gol Lucas ini menjadi penentu kemenangan Freiburg yang tampil dominan setelah pemain Braga Mario Dorgeles ini mendapat kartu merah di awal laga. Hasil ini juga membawa Freiburg lolos ke final di Istanbul untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Sekian info Pro 2.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh,
0: Ocit. Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer?
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur.
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini... ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan,
0: Barok.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya, Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan, genre. Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Oke. Okay. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke, okay, oke, okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony K. Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu, yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya bakal. Itu kan kalau nggak salah dia mulai ada, kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu jat cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke. Okay.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, huh? Band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun? Lebih tua dari aku?
1: Iya.
0: 26 tahun?
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS, iya, kafe, iya, Tenda, iya, Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat, iya, lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi, atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
2: Gitu sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu, kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Nah, komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya.
2: Ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih, sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata sama berdua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Ya, belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Oh, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilang ya. Matahari Reggae. Yeah. Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi
1: ya?
3: Ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, okay, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: terus vokalis.
1: Vokalis, oke. Okay.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Okay. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oh.

0: Oke. Okay.
1: Drumnya berarti additional dong drumnya nantinya.
2: Additional kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya ada tiup kadang-kadang kita pakai brass section.
0: Oh jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
0: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini.
2: Baru-baru ini sih.
0: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat.
0: Sudah dibuat. Cuma, sudah jadi.
2: Sudah jadi. Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube cuma belum ya.
0: Tapi belum rilis.
2: Belum rilis.
0: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya gimana gitu boleh enggak diceritain?
2: Oh. Ceritanya sih apa ya? Ini judulnya juga mungkin enggak terlalu ngerege ya maksudnya.
0: Oke, oke. Boleh-boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
0: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
2: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
0: Kan iya, ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
0: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
1: biasanya kalau santai gitu.
0: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
0: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita ya.
0: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
2: Ingkar Janji itu single pertama.
0: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah sekali-sekali yang melo kan.
0: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
2: Bisa, bisa.
0: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis proyeknya itu dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih enggak tuh lupa persisnya cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
0: Oh, cepat juga ya?
2: Iya.
0: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang.
2: Udah jadi.
0: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
0: Mm-hmm.
2: Dua.
0: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir tahun baru.
1: Sebelum ini.
2: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018
0: kali. Oke. Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya akhirnya gue ngekompos lagi apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin ya yang paling besar tuh ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
0: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
0: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat waduh personil belum ada nih.
0: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
0: Iya.
2: Saya
1: pemikiran lah ya.
2: Iya. Oh. Vokalis ini yang paling belum kan kita jalan sama pemain bass aja saya berdua tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
0: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
0: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
0: Iya, yeah. Akan balik lagi udah pada nungguin tuh tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, mungkin kangen juga ya.
0: Kapan sih rilisnya kapan sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
0: Iya.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
0: Iya. Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
0: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
0: ya.
2: Masih berproses, iya.
1: Video klip belum.
0: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
1: Situasinya
0: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya dalam gambaran masih aktif ya.
0: Oke. Okay.
2: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
0: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu.
2: Kalau yang saya untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
0: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya, event tertentu, nggak seperti awal tahun 2000.
0: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
2: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh,
0: yeah,
2: itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar itu.
0: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 4
2: lebih,
0: bulan sekali?
2: Ya? Lebih.
0: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya, tamunya
0: iya. Jadi gabung. Oke, oke, oke.
1: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
0: Itu acara apa?
1: Komunitas reggae.
0: Oke.
1: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
0: Yang ikut?
1: Yang nonton.
0: Wow, 7.000 orang lebih, iya, banyak banget ya?
1: 7.400 atau 500
0: sih. Oke, oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
1: Gimana udah denger, minggu lalu misalnya ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
0: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
1: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
0: Iya, yang lebih melo. Yang
1: lebih melo, terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio, bilang, "Oh, seru juga ya." Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, "Wah, ada sesuatu yang baru ya." Biarpun tetap genrenya reggae.
0: Reggae.
1: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
0: Bedanya betul raga sama dub.
1: Lebih ke rap ya
2: kalau raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
0: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
0: Iya iya iya iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub, dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi.
0: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
0: Ada
2: nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
0: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
0: Sering soalnya aku denger dub-dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
1: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Main musik, apa namanya?
0: Electronic dance music.
1: Nah, yang di kita, itu adalah dubstep.
0: Oh.
1: Nah, itu basicnya reggae.
0: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae.
1: Itu reggae asli basicnya.
0: Wow.
1: Karena dia mainnya up kan? Cik gitu kan, tapi dibikin elektronik.
0: Oke.
1: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
0: Oke.
1: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
0: Baru tahu nih.
1: Ada yang fragile kan?
0: Ya.
1: Itu kan reggae basicnya.
0: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
1: luas
0: ya.
1: Luas banget.
0: Wah bisa diekspor dan segala macam juga teman bro dua.
1: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya ya? Dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
0: Iya sampai sekarang sih.
1: Iya. Salah satu Tipex.
0: Iya Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
1: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
0: Oke. Ini seru nih teman bro dua. Insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya. Gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Hai sama Bro 2, masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada, mungkin ini lagu spesial juga karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Ini bercerita tentang apa emang ya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga
1: sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat
0: oke,
2: berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa Matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti Matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Bisa,
0: yeah,
2: bisa. Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas?
2: Bebas.
0: Luar
2: ya.
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley
2: ya.
0: Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib ya, panutannya. Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Di samping teman-teman yang lain nanti ya. Iya. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadi
1: makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya,
1: bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Silakan.
0: Oh, seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya, atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael.
0: Oke, langsung dicari di Instagram. Maksudnya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo. Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga hari ini. Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart. Tahu lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
1: Sehingga nanti di
0: EDM. Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

Kamu lagi ngikutin siaran jaringan Music Planner yang disiarkan jaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Kita balik lagi Prodo FM Gorontalo untuk hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Radio ada Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Dan sekarang tuh di jam 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai nanti di jam 12 kurang ya, aku bakalan tungguin requestan dari kamu teman berdua. Coba. Aku bacain aja langsung ya yang udah ikutan request, karena udah rame banget. Takutnya gak keburu sampai jam 12 gitu. Lagunya Liodrang itu belum ada, say. Oh, Pura-Pura udah ada dong. Ayo Liodra, kita pura-pura ini aja ya, waras ya, ngeliatin pemberitaan yang ada. Oke, lagu Liodra yang pura-pura ini udah di request sama Victory Rindu underscore Sawi. Terus Zatia Vinovic juga ada request lagu yang sama. Nextnya tuh ada Yeni.Lindawati, pagi Kanisa, selamat pagi juga, request Sembutan Paku dari Fajar Nur, ya makasih, terima kasih juga. Lagu yang sama juga direquest sama Carmelita.Pratiti ya, Fajar Nur yang Sembutan Paku. Oke, kalau gitu kita langsung aja puterin teman berdua, kita ke single terbarunya Liodra, yang katanya lagu ini tuh another galau song lagi dari Liodra teman berdua. Aku juga udah sebenarnya udah ke-spill sedikit sih sebelum dirilis kemarin di TikTok seperti biasa ya, potongan-potongannya lagu ini sedih juga sebenarnya. Kita langsung dengerin aja dari Liodra dengan Pura-Pura.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

featuring Shira with Get Loose. Teman Radio, kita bacain lagi requestan yang udah masuk ya. Kali ini tuh udah ada yang request lagunya Justin Bieber. Justin Bieber itu di request sama Rahma underscore Abjul 16. Siang kamu request lagunya Justin Bieber yang Beauty and the Beat. Oke, nanti bakalan aku puterin. Nextnya tuh ada lagunya Vanessa Z featuring Ronnie Parulian yang takkan terulang, udah di request sama Tuyu Laut. Nah tuh namanya Tuyu Laut kan. Siapa lagi tadi yang udah request lagu yang sama ya? Mana. Kayak banyak tadi ya yang request lagunya Vanessa tuh lumayan banyak. Mana tadi? Kayaknya itu aja ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja puterin teman radio sebelum kita ke lagunya Vanessa Z featuring Ronnie Parulian yang takkan terulang, kita ke Justin Bieber dulu dengan Beauty and a Beat.

0: Hei, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin enggak wisuda loh.
1: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Saka Semseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

back number 2. Kita bacain lagi requestan yang udah masuk di Instagram ya. And anyway, tadi ada lagunya Afghan dari album Retrospektif 2025 kemarin dirilisnya dengan Tak Ada Rencana, Ku Jatuh Cinta. Dan next song yang udah di request di siang hari ini ya, ada lagunya Nabila Takia yang Cegil, yang sudah di request sama Puspi Tonda. Terus juga ada lagunya Samuel Cipta yang Pencuri Malam, tadi tuh udah di request sama siapa ya? Bentar aku lihat dulu tadi, oh ada Jerry Soi 90 yang udah request lagunya Samuel Cipta yang Pencuri Malam. Oke, kita langsung puterin ya. Ada Nabila Takia dengan Cegil.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

pencuri malam teman Pradua. Aku bacain satu requestan terakhir ya, karena waktu kita juga udah gak cukup. Jadi satu lagu terakhir yang aku bacain aja langsung di Instagram. Kali ini tuh lagunya seperti biasa Mesa Hira, udah banyak banget yang request lagu ini. Di ujung minggu ada Nana Arfas, terus juga ada Nabila underscore Absarini, ada Muldot Rahma. Siapa lagi yang udah request lagunya ini ya? Itu aja sih yang request lagunya Mesa Hira di ujung minggu. Langsung aja kita puterin ya. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di Pro 2 Request Time kali ini untuk edisi weekend teman Pro 2. So aku juga masih bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. And this is Mesa Hira dengan di ujung minggu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah allazina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan

yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman, atap dari surga Firdaus adalah arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu atap dari surga Firdaus, arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: dan hubungan yang lebih baik. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Satu lagi film Indonesia yang meramaikan bioskop tanah air, teman Pradiwa. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Kalau misalkan bacain judul filmnya tuh kayak berasa penyanyi ya. Yang lain boleh hilang. Jadi ini tuh masih tentang drama keluarga. Temanya tuh memory loss gitu, teman Pradiwa. Produser Sunil Samtani dan juga sutradara Kunz Agus ini mengangkat kehancuran hubungan keluarga karena penyakit gitu. Jadi ide cerita ini bermula dari diskusi bersama Halim tentang konsep keluarga harmonis. Jadi mereka tuh pengen mengeksplorasi dampak emosional memory loss ke seluruh anggota keluarga gitu. Jadi gimana keluarga yang solid itu bisa hancur hanya karena satu penyakit yang mempengaruhi seluruh anggota keluarga, teman berdua. Jadi proyek ini jadi tantangan baru juga setelah sebelumnya banyak memproduksi film horor ya. Dan Sunil sendiri juga mengatakan kalau film drama keluarga kayak ngasih ruang eksplorasi emosi yang lebih mendalam aja. Mungkin karena emang sekarang tuh lagi banyak yang lagi pada suka nonton film-film drama keluarga kali ya, lagi naik-naiknya. Jadi akhirnya ya mereka juga, para produser sutradara ini juga pada ngikutin pasar juga gitu. Dan para pemain juga di sini keren-keren juga sih menurut aku, teman berdua. Ada Yasmin Neper, ada Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Sofia Shiren, dan juga Jordan Omar yang bakal memerankan karakter-karakter di film ini. Anyway, film ini bakalan tayang nantinya di 13 Mei 2026.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Wedi Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
2: Indonesiaisme. Teman-teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuman soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi di generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksi nyata, bukan sekedar janji manis. Jadi next time, kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kemenang Pride Dewa Pavilion Indonesia di Pameran Seni Internasional ke-61 di La Binel di Venezia ini mempersembahkan Printing the Unprint. Pameran ini tuh sebuah proyek kolaboratif antara Kementerian Kebudayaan dan juga Sekolah Internasionale di Grafika, Venezia. Dan Kepala Kurator Galeri Nasional Aminuddin TH Siregar juga mengatakan kalau proyek ini tuh mempertemukan 7 seniman Indonesia lintas generasi. Ada Agus Wage, ada Syarizal Palevi, Nurdian Ihsan, ada R.E. Hartanto, Teresia Agustina Sitompul, Mariam Sofrina, dan juga Rusyan Yasin. Jadi dari beragam pendekatan artistik ya, Printing the Unprint ini menghadirkan dialog tentang ingatan dan juga jejak. Terus juga kemungkinan-kemungkinan baru dalam praktek seni grafis kontemporer Indonesia di panggung dunia. Jadi mereka ini 7 seniman yang unjuk gigi ya di Venice Biennale 2026.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Los Angeles, Amerika Serikat ini bakal dimeriahkan superstar dunia seperti Katy Perry, Lisa Blackpink, dan juga Tyler, teman-teman dua. Jadi daftar sementara para artis yang bakal mengisi pembukaan sepak bola sejagat nantinya di 12 Juni ini diumumkan Presiden FIFA Gianni Infantino melalui media sosial Instagram pribadinya. Terus juga nih beberapa nama tadi akan jadi openingnya nantinya yang akan memeriahkan juga teman-teman dua. Walaupun berlangsung di Amerika, Infantino memastikan selebritis yang tampil gak cuma dari Amerika aja. Buktinya Lisa juga wajah Asia dan juga Tyler sebagai artis asal Afrika Selatan juga bakal meramaikan ya. Terus juga pembukaan Piala Dunia 2026 ini juga bakal menghadirkan kejutan. Sebagai pusat hiburan dunia, Amerika gak ingin membuka pesta sepak bola sejagat ini dengan biasa-biasa aja. Ada pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 di Amerika bakal ditandai dengan laga Amerika Serikat versus Uruguay di Stadion SoFi Inglewood nantinya di 12 Juni 2026.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bener gak Ji? Udah masuk Beb, kita booking villa dulu.
1: Healing mulu, bulan kemarin abis dari Bali, sekarang kemana lagi?
0: Ya healing lah, capek kerja sis, hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya hidup emang cuma sekali, tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya, sekarang yang penting mental heal.
1: Lah kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah sis, yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak kok. Ke pantai, taman kota, danau, itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet ih, udah kayak nenek-nenek. Iya-iya besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja, asal masa depan gak dilupain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum.

Federasi Sepak Bola Asian mendeklarasikan dukungan kepada Gianni Infantino untuk maju lagi sebagai presiden FIFA tahun 2, dan Infantino disebut sebagai sosok kuat ya. Diakui AFF punya kepemimpinan visioner dan juga kontribusi abadi terhadap kemajuan sepak bola global. Jadi di bawah kepemimpinan Infantino, FIFA terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas dan juga memperluas program pengembangan yang berdampak ke semua wilayah juga. Dan Presiden AFF, Mayor General Keith ini mengatakan kalau Infantino sebagai sosok yang paling pas lah untuk membawa kemajuan sepak bola. Apalagi Asian begitu diperhatikan oleh Infantino sendiri, teman berdua. Dan selama masa kepemimpinan juga, Asian dipercaya menjadi tuan rumah berbagai ajang kayak Piala Dunia Under 17 di 2023 di Indonesia dan juga Kongres FIFA 2025 di Bangkok. Nah, AFF juga mengatakan dukungan berkelanjutan FIFA melalui program FIFA Forward sudah meningkatkan peran transformatif ya dalam memajukan infrastruktur di kawasan ASEAN.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya. Juga ya.
1: Kita kan masih muda.
2: Maaf ya Caca, sarangnya.
1: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Maksa gitu. Banget pilih kamu
3: mah.
1: Oke, okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh, satu kali.
1: Oh,
2: tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
1: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
1: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
1: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
1: teman
2: gitu,
1: kerja
2: atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
1: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
2: Atau
3: sama
1: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
2: atau suka semena-mena gitu ya?
1: Jangan
3: anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
1: Nggak, at least itu jadi memori kamu.
3: Dan
1: jadi pelajaran juga. Kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul,
1: gitu.
2: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pemarah.
1: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Informasi terakhir dari dunia olahraga Teman Pro 2 ini datang dari Timnas. Futsal Indonesia mengalami kenaikan peringkat signifikan dalam ranking FIFA setelah menempati posisi ke-14 dunia. Timnas Futsal Indonesia ini menempati peringkat ke-14 dalam ranking FIFA berdasarkan rilisan terbaru Jumat kemarin ya. Dan kenaikan peringkat yang tinggi ini juga berdasarkan performa tim asuhan Hector yang mengilap pada pegelaran AFC Futsal 2026 di Januari kemarin.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Indonesia Top 20.
4: Indonesia Top 20 Prodo FM Gorontalo balik lagi nemenin kamu teman Prodo untuk hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026 dan aku bakal kasih tahu tanggal lagu Indonesia selama sepekan ini seperti apa, kira-kira lagunya siapa, lagu barunya siapa yang udah masuk playlistnya Prodo FM Gorontalo untuk minggu ini. Tapi sebelum kita ke posisi 20, kita bakal say goodbye dulu untuk Nadif Basal. Aduh, lagu favorit aku ya harus keluar dari chart untuk minggu ini teman Prodo. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basal Lama featuring Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Nextnya langsung aja di posisi 20 ada Nabila Takia dengan Cegil. Ini tuh turun satu peringkat ya teman berdua dari posisi sebelumnya. Dan lagu ini tuh juga sempat jadi jawara kita selama 4 minggu. Dan lagu ini juga banyak banget di request di Prodo FM Gorontalo. Di posisi 20 untuk minggu ini Nabila Takia dengan Cegil. 20.

0: bakalan ramai banget di request per Devam Gorontalo karena baru aja masuk playlistnya Kitra, which is new entry kita juga untuk minggu ini teman per dua. Lagu yang dirilis 30 April kemarin, lagu ini ceritanya tentang pengkhianatan dan juga perjuangan menyembuhkan diri dari luka yang terulang gitu. So that's why judulnya tuh pura-pura teman per dua. Lagu ini juga kayaknya sebelum dirilis full ya, udah hits gitu, udah apa ya, udah hits lah di TikTok, masih potongan-potongannya gitu teman per dua. Namanya lagu galau tuh nggak tahu kenapa cepet naiknya ya. Kenapa sih anak-anak muda lagi pada galau apa gimana ya? Anyway, ada di posisi 19 new entry Kitra Lyodra dengan pura-pura. The next one di posisi 18. Ini juga lagu yang sempat jadi jawara kita selama 2 minggu, tapi sayang banget harus turun 2 peringkat untuk minggu ini. Dan Now featuring Ada Lusmana. Dan dengar lagu ini juga aku masih sedih aja teman berdua, ada sesi potret.
1: Indonesia Top 20. 18.

0: Di posisi 17 teman berdua, ini tuh ada Farel Hilal yang resmi ngerilis single terbarunya di 11 Maret kemarin dengan Keliling, yang menjadi juga pembuka jalan menuju album Asmara dan Swake. Lagu ini tuh viral di medsos ya teman berdua, terutama karena lirik ini tuh ikonik Simatupang rasa California yang menggambarkan pengalaman romantis berkendara santai mengelilingi kota gitu teman berdua. Jadi lagu ini naik satu peringkat dari posisi sebelumnya di posisi 17 untuk minggu ini. Next one ini juga naik satu peringkat dari posisi sebelumnya di posisi 16. Ada Raisa dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya.
1: Indonesia Top 20. 16.

0: posisi 15 tahun Radio Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Sayang banget ya harus turun 2 peringkat, padahal lagu ini tuh hampir tiap hari juga di request di Radio FM sih. Tapi ya gak seramai lagu-lagu yang lain juga sebenarnya. Tapi gak apa-apa lah ya, kita gantian sama yang lain. Gantian sama Wijaya maybe. Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini tuh juga salah satu lagu favorit aku juga, teman Radio. Masih mengusung tentang cinta beda agama ya. Ya, dan lagunya menurut aku emang aku pecinta Wijaya 80 sih. Apalagi ditambah dengan suaranya Sal Priadi yang kalau lagi nyanyi tuh berasa kayak lagi ngomong sama kita, ya gak sih? Nah, satu peringkat di posisi 14 ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Indonesia Top 20.
2: Fourteen.

0: lagu yang dikeluarkan sama Fiera Tail ini teman berdua dibawain lagi sama Divki Halif dan juga Prince Amendagi. Dirilis tahun ini baru aja ya, dengan seandainya versi mereka juga versi lebih fresh lagi sih, karena mungkin biasanya kan kita sering dengerin lewat suaranya Widi ya kan. Kalau ini tuh lebih ke kayak lebih apa ya, lebih semangat gitu dengerin lagu yang ini teman berdua. Anyway, ini di posisi 13 setelah naik 1 peringkat dari posisi sebelumnya. The next one di posisi 12, ini justru turun 4 peringkat teman berdua. Ada Virgon dengan single terbarunya Tak Setara.
1: Indonesia Top 20. 12. Pergi.

0: Indonesia Top 20.
1: 11.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Gak tau ya kenapa kalau dengerin lagu ini tuh aku kayak apa ya, happy aja, ceria, cheerful gitu loh teman by the way. Ini tuh lagu terbaru dari trio pendatang baru, yes, NPD atau New Pusat Dunia, yang baru aja ngerilis lagu debutnya. Mereka gila sih, ini debut yang paling menyenangkan menurut aku sih ya. 11 Maret lagu ini dirilis teman berdua, lagunya pop, nuansanya ceria, humor gitu. Dinyanyikan sama konten-konten kreator yang memang menarik perhatian TikTok juga mereka. Ada Niki Putra, Maria Cesar, dan juga Kev yang sukses menarik perhatian dengan cepat ya lagu ini teman berdua. Sempurnanya aku berada di titik yang sempurna, di posisi 11 juga setelah naik satu peringkat teman berdua. The next one ini juga naik satu peringkat di posisi 10, ada Gendro ada dengan 1000 kali.

Ricardo Ranmawi. Ini menggambarkan tentang perasaan penuh emosi dan juga risky fantasy. Di mana lagu ini menceritakan seseorang yang terjebak dalam hubungan yang tidak berjalan baik, melihat seseorang yang terisolasi dan juga sedih, menunjukkan sikap pengkhianatan dan juga sikap peduli. Jadi lagu ini tuh ngajak kita untuk mengingat orang lain bahwa mereka tidak perlu memiliki orang yang menyentuh mereka dan menyatakan keinginan untuk menyelamatkan seseorang dari kesedihan. Just live your life, kalau kata Desember Tia Tua Bro 2. Run my way. International Top 20.

0: 11.
1: Ini dia teman berdua yang pernah berada di posisi 1 selama 2 minggu dan akhirnya udah mulai turun dari tahta kerajaan teman berdua. Ada di posisi 11, Joan with This One Last Forever. Kayaknya cukup banget gitu ya untuk menggambarkan kesuksesan dia di 2 minggu kemarin bahwa semuanya emang tidak akan bertahan untuk selamanya.

Tahu lagu ini tuh menjelaskan ke kita teman Pro 2 bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini, perasaan apapun, mulai dari rasa kehilangan, bahkan badai yang mungkin dalam hubungan, dan juga mungkin momen-momen sweet yang terjadi, bahwa itu tidak akan bertahan lama. Nikmatin aja prosesnya dan tetap jalani kehidupan kamu dengan apa adanya. Karena at the end, everything this one lasts forever.

gitu ya, karena emang That Way dari Kim Promise dan juga Mr. Azin itu adalah lagu yang menggabungkan nostalgia milenial dengan konteks Afrobeats. Lagu ini juga mengambil inspirasi dari I Want It That Way dari Backstreet Boys teman berdua, tapi diperdalam lagi melalui lensa Afro Mode.

Everyone, Drive Safe ini tuh seperti metafor gitu ya, di mana perjalanan mobil menjadi simbol dari kehidupan yang penuh ketidakpastian, di mana kita harus berjalan dengan hati kita dan tidak khawatir tentang masa depan. Lagu ini juga menekankan bahwa dukungan emosional dan juga resiliensi adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam hidup.

0: Now we are in number 7, number 2. This is Rick with I Like You Better Than Me. Lagu yang menurut aku tuh bucinnya tuh bucin, gak masuk akal sama bro 2. Jadi kayak dia tuh memilih untuk nge-treat pasangannya dia lebih baik dibandingkan cara dia nge-treat dirinya sendiri. Kalau kata orang-orang, kita terjebak dengan hubungan toksik. Kalau ini kayaknya mentoksikan diri sendiri hanya demi bisa diterima dan hanya demi bisa dicintai oleh orang yang kita sayang. So now sama Brodio, let's move to number 6. We have Lenny with What Did You Stop Loving Me?
1: International Top 20.

Aduh, teman perwakilannya Leni tuh nggak pernah gagal ketika mau mengeluarkan perasaannya lewat lagu ya, teman perwakilannya. Terbukti lagu ini juga menurut aku tuh menggambarkan banyak sekali realita-realita dalam sebuah hubungan yang dimana sebenarnya kita udah sama-sama tidak ingin memiliki satu sama lain atau sudah ingin beranjak dari hubungan itu, tapi rasanya kayak berat aja gitu. Karena sebenarnya perasaan kita juga udah memudar kok. So, lagu ini mempertegas gitu. Kapan kamu akan berhenti mencintai saya?

for the winner for this week, atau kamu mau aku rekapan lagi dulu? Soalnya tadi aku baru spill makna-makna dari lagunya juga ya, terus pencapaian-pencapaian lagunya juga. Nah, kita belum benar-benar benar-benar ketempelan sama chart-chartnya gitu loh. Apakah udah naik apa udah turun? Terus naiknya berapa, turunnya berapa? So, ini sekarang aku mau spill lagi sama Brado biar kamu bisa lebih tahu lagu-lagu favorit kamu ada di posisi keberapa. Kita mulai dari posisi 20 seperti biasa sama Brado, ada The China Spirit with The Visitors. Dan ini menjadi pemain baru sama Brado.

di posisi 19. This is Lizzo with Don't Make Me Love You. Kedua, BTS with Swim naik satu peringkat di posisi 18. Time After Time teman Pro 2 by AJ naik satu peringkat di posisi 17. Di posisi 16 yang turun dapat peringkat teman Pro 2, this is Bruno Mars with I Just Might.

Our International Top 20. Dan semoga kamu bisa lebih familiar lagi sama Pro 2 untuk perubahan-perubahan chartnya di minggu ini. So, kita tadi baru sampai di runner-up kan. Sekarang kita mau langsung aja spill ke kalian sama Pro 2 jawara kita untuk minggu ini. And this is Charlie Put featuring Hikaru Tada with Home. International Top 20. 1.

0: Star International Top 20. Dari posisi 20 sampai di posisi 1 ya aku spill ke kalian teman Pro 2. So itu artinya aku mau pamit undur diri dulu untuk Chart International Top 20. Dan sebelum itu aku mau ngucapin thank you so much buat kalian teman Pro 2. Also thank you for all lovely music and thank you so much for our music director Aan Saleh teman Pro 2. So tetap stay tune aja terus di sini, kita bakal lanjut lagi ke program-program kita selanjutnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: International Top 20.

Delta Radio by Jungkook. Udah temenin kita sampai di pukul 16:06. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma Buruji. Walaupun tadi udah ketemu, kita ketemu lagi. Bedanya kalau ini aku gak spill lagu-lagu favorit kamu ataupun chartnya gitu ya. Kita bakalan seru-seruan bareng. Apalagi kamu yang hari ini teman Radio di weekend mau jalan-jalan atau cuma sekedar mau cari jajanan ya, karena masih berlanjut juga kegiatan untuk street food UMKM ya kalau nggak salah ya. Jadi kamu bisa coba-coba tuh teman berdua, tapi biar nggak kerasa banget sepi dan bosannya teman berdua, stay tune bareng Rahma di sini karena banyak banget informasi yang bakalan aku spill ke kalian, dan juga nanti kita bakalan ajakin kamu untuk seru-seruan bareng dengan topik yang nanti bakalan aku angkat di jam 5 nanti. So, sebelum aku spill informasinya, aku mau puterin dulu satu lagu buat membuka perjumpaan ini teman berdua, dan kita mulai dari lagu yang centil-centil dulu. Ada lagu dari Marion Jola with Bye.

0: Kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada Creators in Heavens by Glass Animals sama Produa, dan ini menjadi awal gitu ya untuk aku spill informasi seputar prestasi buat kalian. Ini teman Produa ada siswa SMP yang dapat apresiasi dari NASA langsung usai temukan celah keamanan digital, dan dia bernama Firoz Gaf, aduh susah nih namanya nih, anak-anak Gen Z nih susah nih, Firoz Gatvan Ramadan, berusia saat ini berusia 14 tahun teman Produa, iya, dan dia sekarang di kelas 4 kelas 8 gitu ya, di kelas 8 SMP Alumni Sabang gitu. Dan dia itu berhasil mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa teman Produa, diterima langsung dan juga diakui gitu ya oleh NASA teman Produa, yaitu National Aeronautics dan juga Space Administration, di mana dia berhasil menemukan teman Produa celah dari keamanan digital yang saat ini tuh tidak terdeteksi oleh para FBI itu sendiri. Tapi dia berhasil nih teman Produa, dan dia juga membantu gitu ya untuk menemukan celahnya teman Produa. Dia juga melakukan sedikit research secara terbuka dari data yang dia pakai, dan ini menunjukkan bahwa ternyata anak-anak muda Indonesia nih kalau punya skill itu emang harus banget untuk diasah dan harus banget untuk menjadi perhatian gitu loh teman Produa. Masa di luar aja udah diakui, di Indonesia sendiri malah dibiarin dan tidak dilanjuti lagi, kan sayang ya bibit-bibit emas kita ini teman Produa.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai. Terima kasih SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Taman depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga?
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat, awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia. Okay, dia terus? Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Ya begitu kan.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

No Judgment, Tamam Radio by Lehoran. Dan kita lanjutin lagi sama informasi berikutnya nih. Tamam Radio masih seputar prestasi, di mana ada dosen dari Universitas Brawijaya yang berhasil mengolah limbah rambut jagung jadi sunscreen SPF 50, Tamam Radio. Dan ini by the way untuk anak-anak ya. Ini katanya salah satu inovasi gitu ya, di mana mengolah limbah dari jagung didesain menjadi SPF atau sunscreen SPF 50 yang khusus untuk anak-anak mulai dari usia 4 sampai 14 tahun, Tema Bradua. Dan bentuk sunscreennya itu adalah bentuknya itu spray yang bisa membantu untuk melawan UVA dan juga UVB, Tema Bradua. Dan pastinya ini juga bisa menjaga dan juga memoisturizer atau melembabkan kulit dari anak-anak kecil gitu ya. Yang dimana kandungannya ini itu ada essential oil dan juga ada lavender. Terus proyek ini juga katanya bertujuan untuk mengurangi ya teman berdua ya limbah dari pertanian atau limbah jagung itu sendiri dengan pemanfaatan atau juga memanfaatkan kulit jagung, rambut jagung gitu ya. Dan dokter Rosalina Riesta ini juga mengatakan bahwa sunscreen ini itu sekarang dipersiapkan untuk diproduksi dalam jumlah besar di bawah naungan Marta Tila Art Group gitu. Jadi kayak inovasinya ini dilirik langsung sama perusahaan atau beauty brand gitu ya yang terkenal di Indonesia dan juga sudah teruji klinis teman berdua. Semua produk-produk dari Marta Tila Art itu bukan hanya murah meriah tapi selalu dijaga kualitasnya. Mantap gak tuh? Ini nih baru yang namanya inovasi teman berdua.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Karawo ini ya?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo, sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang sok mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan ibu, karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Ti ibu baru tahu am, so macam-macam ini produk karawo bu gaga bu jadi oleh-oleh am.
1: Baru ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu no'u, masih mau lia.
2: A few minutes later.
0: No'u, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gua yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu no'u. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batu.

It's okay not to be okay, teman Radio by Raisa. Yang udah temenin kita sampai di pukul 17.03. And welcome, teman Radio, to Trending Topic Sore. Senang sekali aku masih temenin kamu di sore ini yang sekarang udah mulai sangat-sangat mendung ya. Ya gak apa-apa sih. Tapi semoga dompetnya gak mendung-mendung banget nih, masih awal bulan juga gitu kan. Go, go, go belanja. Dan teman berdua, nanti aku bakalan spill berbagai macam topik yang pastinya lagi trending juga di sosial media atau lagi dibahas juga teman berdua. So kalau misalnya kamu penasaran, stay tune terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 77777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Tidak!
4: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alright, sama berdua ada Snoop Dogg featuring Dr. Dre with Thank You. Dan teman berdua, topik kita di sore ini ya, di trending topik sore itu seputar perdebatan di sosial media, teman berdua ya, yang dilakukan oleh salah satu musisi ternama yang kalau katanya si NPD gitu. Tapi kayaknya mau mengklaim itu sebagai NPD itu kita butuh data yang valid dulu. Kita butuh perspektif dari para psikolog dulu gitu. Walaupun sebenarnya ada banyak banget gitu ya ciri-ciri yang dijabarkan juga di internet, tapi aku tuh kayak kurang yakin aja kalau apakah itu udah langsung layak disebut ini, disebut itu. Kayak gak berani untuk ngejudge karena saya bukan praktisinya gitu ya. Tapi teman berdua, kalau kita lihat dan dari sana kita juga bisa belajar bahwa ternyata hal-hal yang berbau dengan narsistik, hal-hal yang berbau dengan pikmi-pikmian itu ternyata bisa banget terjadi dari kebiasaan kecil kita. Nah, aku mau nanya nih teman berdua, apa sih yang bikin kita tuh sampai punya kecenderungan hal-hal yang narsis ataupun hal-hal yang pikmi? Dan kalaupun ternyata teman berdua secara gak langsung kita punya nih, kamu bisa langsung spill. Biasanya faktor awal itu datangnya dari mana? Bisa langsung spill aja di Instagram kita di @perdua_gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 43 0022 dan di line telepon di 0812 15 0924.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Pada waktunya, karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pradua Secrets by Miley Cyrus featuring let's say Buckingham dan juga Mick Fleet, yang dimana teman Pradua lagu ini nemenin kita di trending topic sore ya, dengan topik kita yang udah aku spill tadi seputar NPD atau Narcissistic Personal Disorder, teman Pradua. Tapi sebenarnya NPD itu kalau sekarang diplesetin gitu ya, bukan NPD yang konotasinya negatif, tapi justru konotasi yang positif gitu loh. Tahu enggak yang dibuatin jadi lagu gitu kan. Sempurnanya aku tetap dirimu. Itu lucu banget sih sebenarnya, menurut aku tuh kayak mereka bisa ya. Dan diterima baik gitu loh, karena emang tujuannya untuk menghibur teman berdua. Tapi kalau kita bahas itu dari konotasi negatif, pasti ada faktor awal kenapa sampai itu bisa terjadi gitu ya, karena kayak sekarang yang lagi viral juga teman berdua. Kalau kata netizen sebenarnya ini bukan masalah NPD-nya, masalah belum move on-nya gitu. Waduh, kita nggak boleh bahas rumah tangga orang, apalagi kalau rumah tangganya udah selesai ya, say. Ya, kita fokusnya ke faktor-faktornya aja teman berdua. Dan karena di pukul 17:52 teman berdua, azan maghrib akan dikumandangkan. Jadi sembari menunggu respon kamu, kamu bisa langsung gabung aja di Instagram di @produan_gorontalo, di line WhatsApp juga boleh di 0811 43 000 022, atau di line telepon di 0812 15 000 924.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua. Ini aku mau puterin dulu satu lagu religi untuk temenin kamu, teman berdua ya. Sembari kita menanti untuk azan maghrib di hari ini di edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan semoga nanti yang mau malam mingguan, aku punya saran untuk cobain dulu nih, teman berdua. Street food gitu ya di jalan, karena kapan lagi kan? Kapan lagi tuh, seru banget menurut aku. Terus juga buat kamu yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja, dan mungkin bisa mencari musola ataupun masjid terdekat ya, teman berdua ya. Pokoknya sesibuk-sibuk apapun kita, jangan sampai meninggalkan perintah gitu ya. Ini cuma sekedar pengingat aja, nggak maksa juga, teman berdua. Intinya ya kita masing-masing aja udah. So ini aku mau puterin dulu satu lagu dari Armada dengan Ramein Masjid, dan nanti aku bakalan temenin kamu lagi dengan informasi seru lainnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Sama Pro 2 waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ma'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam berarti itu satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Saya Fredy Ihsan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Alright, teman Pro 2, Heaven with Ride or Die, teman Pro 2 yang udah temenin kita sampai di pukul 18.20 dengan kondisi saat ini udah mulai hujan deras ya teman Pro 2 ya. Aduh, coba kita main tebak-tebakan kira-kira dia bakalan berhenti di pukul berapa nih. Kayaknya jam 8 deh berhentinya. Aku sih berharap di 8 ya. Soalnya kalau dia belum berhenti-berhenti, wadaw, akan betah sekali saya ya. Iya, betah di sini tapi it's okay. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2, jangan buru-buru. Dan aduh, sayang banget ya, padahal malam minggu seharusnya bisa kita pakai untuk jajan-jajan gitu kan. Apalagi sekarang ada UMKM street food, tapi dengan keadaan yang hujan deras kayak sekarang itu di sangat menyedihkan aja gitu loh. Satu, buat kalian yang mau jalan-jalan, schedule-nya jadi harus terhambat. Terus juga buat para pelaku UMKM-nya gitu ya, yang udah siap banget hari ini untuk jualan, tapi ternyata ya kita gak tahu, bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba badai. Tapi apapun itu, semoga cepat reda gitu ya. So, teman Pro 2, aku masih nungguin respon kalian juga. Tapi kayaknya mau ke Instagram dulu, mau lihat yang udah ikutan gabung bareng Rama di Instagram kita, lihat Pro 2 _ Gorontalo. Ini udah ada yang gabung apa belum? Kita lihat dulu nih teman Pro 2. Dari Lia. Lia nih katanya teman Pro 2, ciri-ciri atau faktor awal dari MPD itu karena apa sih? Biasanya karena sangat menginginkan validasi gitu dari orang lain. Jadi kalau misalnya belum dapat validasi, ya dia bakalan nyari terus gitu perhatian-perhatian teman Pro 2. Dan dari Tika 55 katanya teman Pro 2, faktor awal dari MPD itu adalah karena terlalu over afirmasi dari orang-orang sekitar. Oh, kalau yang tadi kekurangan validasi, kalau ini justru over afirmasi gitu ya. Jadi kayak terlalu di terlalu dikasih perhatian berlebihan untuk semua hal, padahal sebenarnya itu hal-hal kecil, tapi seolah-olah dia kayak habis menyelamatkan bumi gitu, menyelamatkan dunia. Jadi ketika tidak mendapatkan perhatian itu, ya dia bakalan ngelakuin segala cara untuk bisa mendapatkannya. Oke deh, baik, aturlah teman berdua ya, atur udah. So itu dia yang udah aku spill ke kalian. Nanti aku bakalan spill lagi di segmen berikutnya. Stay tune aja terus di sini teman berdua di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisanya lagi. Selamat.
2: Saya Pregi Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, super team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, tenang, aku bantuin kok. Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: life.
1: Metempeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Troublemaker Toma Pro 2. Mungkin ini juga yang digambarkan dengan kondisi saat ini ya Toma Pro 2 ya, yang dimana kita berharap bahwa kejadian yang sebelumnya itu tidak terjadi lagi di hari ini atau di masa ini, karena kan pernah jadi pembelajaran lah ya, dan berefek dan juga berdampak ke banyak orang gitu, mulai dari Al-Ghazali, terus juga kena juga ke si Safeanya, sampai banyak sekali netizen yang wah sepertinya itu bertingkah layaknya hakim gitu ya, udah paling tahu deh kisah hidup orang-orang. Tapi ternyata di kejadian terbaru ya, dari pernikahannya El dan juga Shiva, terjadi lagi teman Pro 2, sampai banyak sekali yang bilang bahwa ini kayaknya bukan masalah cerita lama belum usai atau apa deh, tapi ini emang karena si pihak sebelah itu punya indikasi satu hal yang disebut dengan FPD gitu. Tapi menurut aku sendiri nih teman berdua ya, belum ada yang para praktisi ataupun para akademisi psikolog gitu ya, yang mengatakan bahwa iya ini udah masuk ke hal-hal yang berbau NPD dan yang lain-lain gitu. Kayak so far masih aman, tenang, damai gitu loh. Jadi kayaknya kalau misalnya langsung diklaim sebagai NPD dan yang lain-lain, takutnya salah ya. Jadi coba kita cari tahu dulu teman Pro 2 semuanya kayak apa. Dan tadi udah beberapa juga teman Pro 2 yang udah nge-spill gitu ya jawabannya. Ada yang bilang karena terlalu over validasi, ada juga yang bilang bahwa justru sebaliknya, terlalu banyak dikasih afirmasi, makanya semua hal itu kayaknya harus perlu dan harus menjadikan dia sebagai self-center dari kehidupan ini gitu. Kalau kalian apa nih teman Pro 2, bisa banget untuk di-spill di Instagram di @pro2_gorontalo atau di WhatsApp di 08 11 43 000 000.

Kayak sama berdua, hadapi berdua, maunya gitu ya. Tapi ya gimana dong, kalau misalnya yang satu udah mulai nunjukin segala gebrakan-gebrakannya, kan yang satu gak kuat sama berdua. Terbukti dari bagaimana respon gitu ya, dari dua belah pihak yang sangat berbeda. Yang satunya kayak adem ayem dan menikmati pestanya dengan sangat hikmat, sedangkan yang satunya benar-benar kayak on fire. Dan itu juga teman berdua ya, informasi terakhir ataupun topik kita di malam ini, sebenarnya di sore tadi tapi sampai malam ini. Dan aku mau pamit undur diri dulu dan mendengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune, udah seru-seruan bareng Rahma dari pukul 3 sampai sekarang udah mau di jam 7 malam. Suara mau pamit semuanya, tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hidupnya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Sini ada aku hadir nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026, tepatnya di malam Minggu. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti ditutup siaran. So, teman Pro 2, buat kamu yang lagi berkendara roda 2, 3, 4, hati-hati di jalan dan juga jangan lupa untuk fokus dalam berkendara, teman Pro 2, biar perjalanan kamu juga aman dan nyaman. Bisa pantengin Pro 2 FM Gorontalo, dibikin relax aja perjalanan kamu ini, teman Pro 2. Nggak usah ngebut-ngebutan, kalau di roda 2 pelan-pelan aja, teman Pro 2. Tapi kamu yang di mobil bisa sambil dengerin Pro 2 FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian

0: again.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada apa gerangan?
3: Lagi healing ya.
2: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
3: Bisa ya.
2: Ya udah dibisain aja.
3: Nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
2: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
3: Gimana? Kak?
2: Apa kabar dulu nih, Nisa?
3: Oh, baik-baik, syukran.
2: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
3: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
2: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
3: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
2: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
3: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
2: Cuman?
3: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter-life crisis, CLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
2: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
3: Aduh,
2: dulu
3: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
2: Kenapa?
3: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
2: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
3: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, apa lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
2: pasti
3: jadi
2: nggak
3: pure benar-benar itu aku. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
2: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
2: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuman ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini adalah Lisa Blackpink yang bakal tampil di pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, di mana Lisa ini dipastikan jadi penampil utama pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, dan FIFA juga menggelar seremoni pembukaan berbeda di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko sebagai tuan rumah. Gianni Infantino juga menyebut jajaran musisi mencerminkan keberagaman budaya, terus juga kekuatan musik yang menyatukan masyarakat. Well, tahun kedua, Lisa dijadwalkan tampil di seremoni pembukaan Amerika Serikat barengan beberapa musisi internasional terkenal lainnya nanti. Dia juga bakal berbagi panggung barengan Katy Perry, Future, Anita, Rema, dan Sheila di Los Angeles. Presiden FIFA Gianni Infantino juga menyebut seremoni pembukaan Amerika Serikat itu mencerminkan skala besar Piala Dunia nanti. Dan dia juga menilai musik itu punya kekuatan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang berbeda di Amerika. Dia bilang keberagaman diaspora Amerika Serikat tercermin melalui pemilihan penampil pembukaan turnamen sepak bola bergengsi. Seremoni pembukaan Amerika Serikat itu jadwalkan di tanggal 12 Juni di jam 4.30 waktu setempat di Los Angeles. Acara ini juga bakal dimulai 90 menit sebelum pertandingan pembuka antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay berlangsung. Penampilan Lisa di pembukaan Piala Dunia 2026 semakin memperkuat keterlibatan artis Korea Selatan dalam acara internasional.

0: stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan, itu menghadirkan drama keluarga bertema Memory Loss. Produser Sunil Sentani dan sutradara Kunz Agus itu mengangkat kehancuran hubungan keluarga akibat penyakit. Sunil bilang ide cerita itu bermula dari diskusi barengan Halim soal konsep keluarga harmonis. Mereka tuh pengen mengeksplorasi dampak emosional memory loss terhadap seluruh anggota keluarga, yang menurutnya proyek ini tuh jadi tantangan baru after sebelumnya banyak memproduksi film horor. Dan dia menyebut film drama keluarga itu ngasih ruang eksplorasi emosi yang lebih mendalam. Kunz Agus juga mengaku langsung tertarik after menerima sinopsis dari Sunil Samtani. Waktu itu dia juga sedang mengembangkan cerita bertema memory loss dan hubungan keluarga. Jadi dia menilai teman berdua, naskah ini tuh punya kehangatan emosional yang kuat dibalik konflik keluarga. Dan cerita itu juga menampilkan hubungan saling membutuhkan ketika ngadepin masalah besar. Kunz teman berdua juga menilai kekuatan film itu muncul dari kedalaman emosi para pemain selama proses produksi. Dan dia ngasih ruang improvisasi ya, supaya karakter itu merasa lebih hidup atau terasa lebih hidup dan alami di layar. Dan para pemain bahkan membangun kedekatan melalui grup percakapan sebelum proses syuting dimulai, di mana pendekatan ini membuat energi keluarga dalam film terasa lebih kuat dan juga menyentuh penonton.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada film Dilan ITB 1997 yang udah tayang, itu mengangkat kisah baru Dilan dan juga Ancika. Di mana film ini melanjutkan perjalanan Dilan sebagai mahasiswa ITB menjelang reformasi 1998. Ariel Noah juga memerankan Dilan dewasa barengan Nika dan Jenny dan juga Ralin Syah dalam film terbaru mereka dan Dilan ITB 1997 disutradarai Fajar Bustomi dan resmi tayang di bioskop Indonesia dari tanggal 30 April 2026. Jadi kamu yang free di malam hari ini, maybe pengen nonton, boleh nonton teman berdua. Tapi kalau situasi dan kondisi kamu gak bisa memaksakan untuk nonton di bioskop, nonton di luar rumah, ya bolehlah nonton di handphone aja teman berdua. Tapi film yang lain ya, karena ini kan masih tayang di bioskop ya teman berdua, jadi gak mungkin ada di situs link yang lainnya. Dan teman berdua, nyamanin dulu telinga kamu barengan Prado FM Gorontalo, streaming kita RRI Digital.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua, berbicara tentang karya anak bangsa, banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari keberhasilan film animasi terbaik dari Indonesia, yaitu Jumbo, karya sutradara dan penulis Rian Adriandi, dan Visinema nih, selaku rumah produksi yang berperan penting dalam pendistribusian ke luar negeri, sampai film ini nih jadi go internasional. Terbaru nih, film ini bakal menjajakan kakinya di pasar perfilman Amerika Selatan akhir bulan ini, di bulan Juli ya. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out nih saat bekerja ya, adalah hal-hal yang bikin film ini tayang sampai pertengahan tahun 2025 ini di luar negeri. Padahal, awal dari penayangannya di bioskop Indonesia tuh udah dari tanggal 31 Maret lalu. Kebayang gak sih effort mereka sampai dengan saat ini? Ingat, apapun pekerjaan kamu saat ini, selalu jadikan 4 hal penting tadi sebagai pegangan. Mana tahu keberhasilan kamu hanya terkendala dari 4 hal penting tadi. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out saat bekerja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Willy Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Perdua Salma, Salsabil dengan rumah, ini single 2024 yang nganterin kamu di menit 46 dari jam 8 malam. Dan teman Perdua ada film Tanah Runtuh yang mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga. Ceritanya ini fokusnya dari sudut pandang hubungan keluarga yang kehilangan, terus juga harapan teman Perdua dan perjuangan bertahan hidup. Film produksi Denny Siregar Production ini merilis trailer dan poster perdana yang sutradara Rudy Sudjarwo itu menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional. Ceritanya mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya, Ringo, penyandang Down Syndrome, yang keduanya itu terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Dan dalam pengungsian, mereka juga ketemu dengan Idam yang diperankan sama Vino Gebastian. Yang awalnya Idam itu hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah itu sendiri, dan di perjalanan Kai dan Ringo perlahan itu mengubah pandangan Idam soal atau terhadap kemanusiaan. Dan kedekatan mereka juga tumbuh di tengah situasi pengungsian yang penuh ketidakpastian. Trailer film juga menampilkan suasana pengungsian sampai dengan perjalanan panjang para karakter utama. Beberapa adegan juga memperlihatkan hubungan emosional yang tumbuh di tengah kekacauan. Poster resmi film juga menghadirkan nuansa sunyi yang menggambarkan kehilangan dan juga pencarian harapan. Pendekatan visual juga memperkuat tema kemanusiaan dalam cerita ini. Filmnya itu menghadirkan representasi inklusif teman Perdua melalui karakternya Ringo dalam alur utama. Karakter juga jadi pusat perjalanan emosional sepanjang cerita berlangsung. Dan selain Vino, film juga dibintangi sama Ridho Khalik, Sigi Wimala, dan film Tanah Runtuh itu dijadwalkan tayang mulai bulan depan. Jadi masih panjang teman Perdua. Nanti tanggal 25 Juni 2026.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: kampus, jurinya udah ada, mah.
1: Oh, iya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
2: Iya, Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo, buruan.
2: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
4: 5S? Apaan sih?
2: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
2: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
2: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Mama-mama Livi siapa? Ayo.
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa? Teriaknya.
0: Pintar anak papa.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita juga malam, jangan kalah malam-malam. Ada topik yang bisa kamu ikutin, yaitu topik tentang maaf memaafkan. Lebarannya udah lewat sih sebenarnya. Tapi kan untuk saling memaafkan itu enggak harus tunggu lebaran ya kan, teman Pro 2. Tapi katanya sih maafin orang itu bikin hati lebih ringan. Tapi masalahnya ada orang yang memang gampang dimaafin, ada juga yang namanya aja masih bikin kesel. By the way, siapa yang pengen kamu maafin nih, teman Pro 2? Atau justru masih ada yang belum bisa kamu ikhlasin sampai dengan sekarang? Coba di-spill teman Pro 2 di question box-nya Pro 2. Dan di pollingan juga boleh. Kalau soal maafin orang, kamu tipe yang mana sih, teman Pro 2? Tipe yang cepat maafin atau masih nginget terus dan gak mau maafin? Boleh gabung juga lewat telepon kita 08 12 15 1924, WhatsApp 08 11 43 000 022.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ada lagu dari Second Hand Serenade featuring Veronica Balestrini dengan Heartstop. By the way, ini lagu 2014, teman Pradua ya. Nemenin kamu di jam 9.18 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pradua, ngomongin soal maafin orang, aku yakin tiap orang itu punya level yang berbeda-beda. Ada yang ya gak apa-apa kok, aman, padahal baru 3 menit nangis di kamar mandi. Ada juga yang aku udah maafin, tapi kalau lihat story orangnya langsung, ih dia lagi capek banget atau bosan banget ngeliat dia, muak banget. Dan sebenarnya memaafkan itu bukan ya berarti kita lupa ya. Kadang kita cuma memilih capek buat benci terus, karena nyimpen dendam itu melelahkan banget, teman Pradua. Kayak ngecas handphone pakai kabel rusak. Ah, kayak aku dong sekarang. Lagi pakai kabel rusak. Lama, panas, tapi gak penuh-penuh, teman Pradua. Jadi, kalau ada yang nyakitin kamu, teman Pradua, kamu cepat maafin apa? Masih keinget terus, teman Pradua. Kamu bisa voting sekarang, dan bisa ikutan juga di question box-nya Pro 2 FM Gorontalo, teman Pro 2. Kita ke lagu aja dulu dari Fabio Asar dengan Rumah Singgah.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: disambut pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Afgan dengan terima kasih cinta. Dan teman Pro 2, kadang yang paling susah dimaafin itu bukan orang asing, tapi ya orang yang dulu paling orang percaya. Karena ekspektasi orang ke mereka itu tinggi. Makanya pas orang kecewa, jatuhnya lebih sakit. Dan lucunya, orang yang bikin trauma kadang masih pede nanya, kok berubah sih sekarang? Lah, ya karena kita belajar dari episode sebelumnya, Bang. Iya, memang sih, teman Pro 2, memaafkan itu mudah. Tapi gak semudah diucapkan sih ya. Jadi, teman Pro 2, aku coba cek di Instagram, apakah ada yang gabung? Ini dari Lula. Dia pengen maafin diri sendiri karena dulu terlalu percaya sama orang. Nah, kalau ini dalam tahun kedua, dalam banget. Kadang yang paling sering kita salahin malah diri sendiri. Ya padahal di saat itu kita cuma jadi orang yang tulus. Terus juga ada Adele, dia belum bisa maafin teman yang nusuk dari belakang. Aduh, ini sakitnya itu beda ya. Musuh di depan masih mending. Kalau teman sendiri yang nyakitin, rasanya kayak jadi selama ini kita ngobrol sama siapa? Ternyata yang selama ini kita bantu malah nusuk kita dari belakang. Mau ngana apa? Ngana apa harusnya? Kebalik, Zai.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Anggi Selena dengan Bulan Penuh. Ini lagu yang rilis 2023. Udah menemani kamu di jam 10 lebih 14 menuju menit 15 sekarang. Dan kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih ditungguin juga respon kamu, teman Pro 2, di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Dan kamu juga bisa gabung layan telepon kita di 0812 15.924 atau WhatsApp 0811 43 000 000 22.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

banyak korban pelecehan seksual dan tindak kekerasan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Katanya perempuan cantik itu yang berambut hitam, berkulit putih, bertubuh langsing dan tinggi. Padahal kebahagiaan dan percaya diri adalah kecantikan yang paling sejati. Laki-laki dididik agar pandai mencari uang. Perempuan dididik agar pandai mencari laki-laki yang punya uang. Laki-laki dipersiapkan memegang dapuk kekuasaan. Perempuan dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan. Perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari. Perempuan tidak nikah makin dicaci. Laki-laki tak bisa menahan birahi. Yang dipersalahkan Rukmini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan. Tindak perkosaan yang tidak bermoral malah dibenarkan. Siapa yang membuat peraturan? Bukan kita perempuan. Camkan, setiap manusia berhak hidup bahagia. Lawan memang tidak mudah.

0: pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
2: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi,
2: baru bangun, atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diinget itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
0: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
2: Oh.
1: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh.
1: Jadi kayak
0: iya.
1: buat itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
2: Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini .
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Ya udah, sekarang
2: kenapa
0: ya.
2: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jangan malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

foto terbaik kamu. Popular lagunya Madonna, Playboi Carti, The Weeknd. Dan aku bacain respon kamu di Instagramnya Pro 2. Ini untuk Kualingan. Yeni dot Linda Wati yang memilih Cepat Maafin, Judot Juliana masih ingat terus. Terus juga ada We Are One FM memilih masih ingat terus juga. Sama Aungian Lin teman Pro 2 masih ingat terus. Ini paling banyak yang masih inget ya, otomatis nggak dimaafin. Tapi ya ulu alam ya. Yeni dot Linda Wati bilang orang yang ngutang. Karena belum bayar sampai sekarang. Oke. Mau lagunya Fajar Nur dengan Sembuh Tanpa Aku Masih. Judot Juliana teman Pro 2, skip. dia mau ditemenin sih sama lagunya Roni Parolia dengan Vanessa Z Terulang atau Takkan Terulang. We Are One FM. Ada dua orang sih mau lagu Takkan Terulang juga sama nih. Ada dua orang, enggak di spill Zai. Takut ketahuan kali ya dia ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kadang kita pikir kalau maafin orang berarti mereka menang, padahal enggak ya. Justru saat kita bisa pelan-pelan ikhlas, itu tuh tandanya kita enggak mau hidup terus dikontrol rasa sakit yang sama. Karena dendam itu bikin capek teman Pro 2, terus juga hidup sudah cukup ribet tanpa harus perang batin tiap malam. Tapi kalau memang sekarang belum bisa maafin, ya gak apa-apa juga sih. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Yang penting jangan sampai rasa kecewa itu bikin kamu berubah jadi orang yang jahat juga teman Pro 2. Malam ini kita belajar kalau memaafkan bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati kita sendiri supaya tetap tenang. Dan buat kamu yang lagi pelan-pelan belajar ikhlas, aku tahu itu gak gampang. Tapi ya semoga suatu hari nanti hal yang sekarang masih bikin sesak itu bisa jadi cerita yang udah gak lagi bikin kamu sakit. Dan aku pamit ya dari ruang dengar kamu. Makasih udah ikutan respon di Instagramnya Pro 2 di malam hari ini untuk jaga malam jangan galau malam-malam. Edisi malam Minggu 9 Mei 2026. Cindy anakku pamit dan ingat tidak semua yang pergi harus dibenci. Ya, kadang cukup dikenang, lalu lepaskan. Bye-bye.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Don't go anywhere.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI. Siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo, mengudara di frekuensi 9.4 FM edisi Minggu 10 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Echo Anywhere.
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Talent 2.4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prodi. Ada Nisa Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang mengalami kecelakaan horor ya di balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Kecelakaan ini juga membuat Marquez mengalami cedera juga harus absen di dua seri balapan sekaligus di Prancis dan juga Katalunya. Marquez sendiri tuh tidak memulai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans dengan mulus ya. Posisinya tercecer hingga ke urutan 7 padahal memulai balapan dari baris depan alias posisi kedua. Jadi sepanjang balapan Marquez ini tuh aman-aman aja sampai akhirnya petaka datang di lap terakhir di tikungan 14. Jadi pembalap berjuluk Baby Alien ini mengalami kecelakaan horor gitu teman berdua. Jadi Marquez ini tuh tiba-tiba hilang kendali dan terpental dari motornya. Bahkan motor Ducati miliknya ini tuh hancur hingga bannya tuh copot. Nah, insiden ini membuatnya terpental ke gravel cukup keras tapi masih bisa bangkit untuk berdiri gitu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, Marquez juga dinyatakan mengalami cedera patah tulang metatarsal. Jadi sang juara bertahan ini tuh harus absen dari balapan utama MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung minggu hari ini ya. Dan juga seri balapan berikutnya di MotoGP Catalunya 2026.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biarnya aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah sebutin mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya, sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin, loh ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih gitu. Jadi ya, aku bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih what effort terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

setelah lama vakum ya dari dunia musik, teman radio akhirnya Merzen resmi ngerilis album barunya berjudul Back to You di hari Jumat kemarin. Jadi album ini tuh ada 16 lagu yang menggabungkan ya penulisan lagu dalam bahasa Arab dan juga Inggris ya. Seperti lagu-lagu dia pada umumnya gitu, dan dengan tetap berlandaskan tema-tema yang terinspirasi dari iman, kayak refleksi, harapan, zikir, tawakal ke Tuhan gitu teman berdua. Nah, di sisi lain album Back to You ini juga sangat spesial karena tercatat sebagai album studio penuh pertama Maher Zain yang dirilis dalam 10 tahun terakhir ya. Jadi buat kamu penggemar setianya pasti bertanya-tanya kenapa gitu kan, Maher Zain ini butuh waktu yang lama untuk comeback album lagi gitu. Jadi Merzen sendiri mengaku sudah lama memikirkan untuk ngerilis album, tapi emang gak pernah bener-bener fokus untuk menggarapnya secara khusus gitu. Jadi karena mungkin ada perubahan-perubahan tren di industri musik dalam satu dekade terakhir, di mana perilisan single itu menjadi lebih dominan ya dibandingkan album penuh. That's why dia memutuskan untuk tetap aktif berkarya dengan ngerilis beberapa lagu setiap tahunnya gitu. Dan album Back to You ini ada 16 lagu yang kayak aku bilang tadi, dan setiap lagu itu menghadirkan dimensi emosional dan juga spiritual yang beda-beda ya. Dari ke 16 lagu ini banyak diantaranya sangat personal untuk dia sendiri, karena emang keseluruhannya ini ditulis sama dia sendiri barengan tim gitu. Tapi mungkin katanya sih yang paling personal itu satu lagu dari album ini itu adalah Not Ready to Die. Lagu ini personal dan beda karena ini menjadi lagu yang sangat personal bagi Merzen, karena lagu ini tuh mengangkat tema tentang kematian. Ya, kalau udah ngomongin mati udah takut kan? Udah parno gitu. Dan juga kesialan manusia dalam menghadapi akhir kehidupan dan juga bertemu dengan Allah. Jadi kita tungguin aja lah album penuh dari Maher Zain pastinya, teman berdua, Ready to You. Ready to You bukan, Back to You judulnya. Jadi ada perbedaan juga katanya sih dari album yang dulu sama yang sekarang ya. Tapi keseruannya tuh sama-sama seru katanya, cuman emang ada perbedaan seperti aku bilang tadi sih, karena mungkin tren musik sekarang juga udah beda ya, jadi mungkin dia juga harus apa sih namanya ngikutin lah tren anak-anak muda zaman sekarang juga teman berdua gitu. Jadi lagu ini akan dirilis secara bertahap ya selama 3 bulan terakhir teman berdua, jadi kita tungguin aja.

0: awalnya tuh kayak menarik gitu ya. Bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
1: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak. Jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
0: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
1: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main.
0: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
1: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
0: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
1: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
0: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
1: Oke.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Masih ingat kan teman berdua yang kemarin sempat ngebanding-bandingin penyanyi-penyanyi dari ajang satu ke ajang yang satu juga, ya dibandingin sama artis senior juga teman berdua, Liodra yang sempat disentil ya. Aku nggak tahu deh, konsepnya emang cuman bercanda aja apa gimana. Ya kayaknya emang no hard feeling gitu sih. Cuman ya tau lah netizen ngegorengnya kayak gimana ya kan. Jadi unggahan Randy Martin, sosok pacar dari Liodra ini mendadak jadi sorotan di tengah ramainya kontroversi komentar Titi DJ soal lagu Sang Dewi yang dibawain sama salah satu peserta di ajang pencarian bakat lah ya, di salah satu stasiun TV juga. Aktor sekaligus kekasih Liodra ini diduga ngasih kayak dukungan secara terbuka gitu, lihat unggahan romantisnya di Instagram pribadi gitu. Jadi dia ngepost satu, apa sih namanya, satu foto terus dia tulis My Dewi. Jadi netizen juga ikut mengatakan kalau Liodra itu pantas disebut sebagai sosok Sang Dewi yang sesungguhnya sih. Kalau sebelumnya kan kita tahu ya, Titi DJ ini ngasih komentar soal penampilan salah satu finalis lah ya, yang bawain lagu Sang Dewi dengan tegas, ibu empat anak ini tuh bahkan memuji, katanya sih lebih bagus menyanyikan Sang Dewi daripada Liodra gitu. Liodra bukan penyanyi aslinya juga sih, dia kan ngebawain lagi lagunya tapi versi jauh lebih keren sih daripada penyanyi aslinya menurut aku ya. Setiap orang kan juga punya pendapat masing-masing ya guys. Jadi seketika lagu ini tuh langsung, bukan lagu ini ya, komentar dari Titi DJ ini tuh langsung banyak banget dapat respon dari netizen. Banyak yang menilai, apa sih namanya, bahkan bukan cuman si penyanyinya ya, si acaranya juga ikut-ikut dibanding-bandingin gitu teman berdua. Katanya lebih bagus yang inilah daripada yang sebelumnya, gak tahu deh ya. Ini kayaknya orang-orang tua sekarang tuh udah pada ini ya, udah gila sih menurut aku ya. Tau lah netizen sekarang ya, langsung digoreng sama netizen. Banyak yang gak suka dengan apa sih omongan-omongannya mereka gitu. Apalagi di sebelahnya kan ada si, ya itulah si botak NPD itulah.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
3: di lorongnya itu.
2: Tempat dia. Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, mungkin cuma
1: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kos kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
1: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Dan informasi perakhiran jadwal untuk hari ini di si Minggu 10 Mei 2026 yang bakal dibawain oleh perakirawati Virginia Rumimpono.
5: Terima kasih. 25 sama

0: kurusan ya, sekarang diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sis hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Automoder, that was Cash Cash featuring Rebel with Minute yang sudah membawa kita di jam 7:12 waktu Indonesia Tengah tahun berdua. Dan hari ini di tepatnya di 10 Mei 2026 ya, ternyata juga diperingati sebagai Move for Health Day atau hari gerakan untuk kesehatan gitu. Hari internasional sih yang mengajak masyarakat itu lebih aktif bergerak untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental gitu teman berdua. Let me see. Jadi peringatan ini sebenarnya dipromosikan sama World Health Organization atau WHO sebagai bagian dari kampanye melawan gaya hidup sedentari atau apa sih namanya ya, kurang aktivitas fisik lah teman berdua ya. Kalau kita lihat kan sekarang anak-anak muda tuh selain kita ngelihat ada yang tim emang udah aware sama kesehatan, ada juga tim mager gitu yang masih nerapin pola hidup ya anak muda lah, begadang, scroll, doom scrolling, terus habis itu apa sih yang minum kopi everyday gitu, sampai everyday-nya tuh bisa berapa cup gitu dalam sehari, which is udah nggak sehat karena mungkin kopinya bukan kopi americano gitu, ah apa sih americano, black coffee ya sekarang namanya udah ganti guys, jadi lebih ke kayak kopi susu aren dan lain-lain yang emang notabene tuh nggak sehat untuk kesehatan juga. Terus ya masih ada juga sih, di satu sisi ada juga anak-anak muda yang udah mulai aware sama yang namanya kesehatan gitu loh teman berdua. Jadi Move for Health Day ini tuh lebih kayak peringatan apa sih, kurangnya aktivitas gerak lah. Yang kita tahu ini tuh bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular kayak obesitas, diabetes, hipertensi, dan juga penyakit-penyakit lainnya kayak penyakit jantung gitu ya, amit-amit ya. That's why masyarakat itu diajak untuk melakukan aktivitas sederhana kayak jalan kaki, sepedaan, senam, sampai olahraga ringan lah secara rutin teman berdua. Nah sekarang kan udah banyak ya komunitas-komunitas. Di Gorontalo tuh juga udah banyak banget sih komunitas sepeda tuh udah banyak banget, dan biasanya juga mereka tuh aktif banget untuk bikin event-event gitu. Dan setahu aku juga mereka tuh aktif lah, kayak ada konvoy-konvoy sepeda gitu teman berdua. Ada juga kegiatan rutinnya mereka di hari Jumat kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Jumat terakhir di bulan itu gitu, aku lupa deh nama eventnya ataupun kegiatannya itu apa gitu. Pokoknya intinya komunitas sepeda di Gorontalo juga lumayan aktif gitu teman berdua. Terus juga ada komunitas-komunitas running gitu kan. Di sini tuh kayaknya ada beberapa lah. Kayak ada 10 atau bahkan event lebih ya, aku juga nggak tahu. Terus juga ada komunitas-komunitas senam. Banyak loh di sini anak-anak muda tuh sebenarnya udah mulai aktif juga sama yang namanya olahraga-olahraga ringan kayak gini teman berdua. Jadi mereka tuh suka ngadain event-event juga bahkan gitu. Nah karena hari ini juga diperingati sebagai Move for Health Day atau hari gerakan untuk kesehatan, aku juga pengen nanya ke kamu deh, anak-anak muda ini yang lagi session Pro FM Gorontalo pagi ini ya, di weekend ini, aku pengen tahu apa sih kebiasaan buruk yang masih susah banget kamu tinggalin. Even kamu sudah olahraga ya, mungkin kayak udah, aku tuh udah, misalkan udah aktif jalan kaki setiap harinya atau setiap weekendnya tuh udah aktif running, atau mungkin dalam seminggu 3 kali udah aktif nge-gym atau sepedaan, tapi ada beberapa kebiasaan buruk yang masih susah banget untuk ditinggalin. Misalnya makan junk food atau mie instan yang kayak gak bisa, aduh itu godaan paling menggoda sih menurut aku ya. Mie instan itu nggak bisa aku tinggalin sampai dunia sekarang guys. Maksudnya untuk junk food yang lain aku tuh udah jarang banget makan, misalkan kayak chicken, fried chicken lainnya itu udah jarang literally jarang banget deh. Kayaknya terakhir aku makan tuh 3 bulan terakhir kemarin deh kalau nggak salah ya, bulan Januari kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan mie instan itu aku tuh selalu nyetok di rumah, walaupun emang nggak makan tiap hari ya, kayak sebulan 2-3 kali tuh kayak ada jatah untuk mie instan gitu. Satu kebiasaan buruk yang belum bisa aku tinggalkan. Terus juga doom scrolling juga kayaknya deh. Iya kan, anak-anak muda juga kayaknya masih suka nge-scroll sampai lupa waktu di sosmed. Apalagi kalau misalkan lagi ada yang seru-seru gitu di sosmed ya kan. Atau mungkin satu kebiasaan yang gak bisa kamu tinggalin, even kamu udah lari, udah olahraga rutin dan lain-lain, begadang belum bisa kamu tinggalkan ya teman berdua. Aku juga sekarang lagi mencoba untuk mengatur jam tidur aku ya kan. Coba share ke aku di sini di Spada ya,
kira-kira kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih susah banget, kebiasaan nggak sehat sih, yang masih susah banget kamu tinggalin untuk saat ini tuh apa? Coba langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000, lain telefon 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prudent_gorontalo.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: 100, 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlulah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim, Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.